95.6 RRI Pro DFM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kata teman Pro 2, Anis tunggu buat kalian yang pengen join barengan sama kita ya, ngasih tahu apa yang rame di media sosial kamu, oke? Okay? Anis pengen tahu dong, kira-kira tentang apa nih yang lagi rame teman Pro 2, boleh ya di WhatsApp, boleh di Instagram, boleh banget di chat RRI Digital juga boleh, karena kalian bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital, terus di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk, kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang

0: The album.
1: Apa? Apa sih? Apa kata teman berdua?
2: Oke, teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau ternyata NASA ini merilis 12 ribuan foto dari misi Artemis 2 dan tampilan pemandangan langka dari luar angkasa, teman Pro 2. Jadi NASA baru-baru ini merilis lebih dari 12 ribu foto dari misi Artemis 2 dan membukanya untuk publik. Gambar-gambar ini menampilkan berbagai momen penting ya, mulai dari persiapan, kemudian detail teknis misi luar angkasa, sampai foto-foto langka yang diambil dari luar angkasa seperti galaksi Bima Sakti, bumi dari ketinggian, fenomena aurora, dan juga gerhana matahari total. Nah, seluruh gambar yang diunggah itu bisa diakses loh ya oleh publik secara online melalui platform resminya NASA, teman Pro 2. Dan rilisan ini menjadi bagian dari dokumentasi misi Artemis 2 dan dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap eksplorasi luar angkasa. Jadi kalian yang penasaran, langsung aja ya kalian buka platform resminya NASA, teman Pro 2, biar tahu seperti apa sih foto-foto terbaru yang sudah dirilis oleh NASA.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Nah, kalau dari Kak Afif nih, katanya ada dari hasil ajang semifinal Europa League ya, Aston Villa mengalahkan Nottingham Forest, skornya 4-0. Oke, terus ya Aston Villa berhak melaju ke final ya, dan di babak final sudah ditunggu wakil dari Bundesliga, Freiburg, yang sukses membalikkan keadaan atas Sporting Braga dengan skor 3-1 ya. Oke, nah terus ada juga yang bilang katanya yang lagi rame itu tentang Instagram. Jadi tahun Pro 2 ada beberapa tokoh ya kayak Cristiano Ronaldo sampai Beyonce itu yang kehilangan jutaan followers karena pembersihan yang dilakukan oleh Instagram ini teman Pro 2. Jadi per 7 Mei 2026 ada penurunan drastis jumlah pengikut Instagram secara global karena bot purge oleh Instagram atau Meta, yaitu pembersihan akun palsu, spam atau tidak aktif. Dan dampaknya dirasakan banyak selebriti maupun kreator ya, seperti Kylie Jenner yang kehilangan lebih dari 14 juta pengikut. Wow. Dan akun resmi Blackpink ini juga turun sekitar 10 juta pengikut teman Pro 2. Fenomena ini memicu kepanikan netizen ya, karena banyak pengguna kehilangan ratusan hingga ribuan pengikut dalam waktu yang singkat. Nah, selain pembersihan resmi, penurunan juga bisa dipicu oleh bug system, akun yang dinonaktifkan pengguna atau shadow ban. Ini bukan kejadian pertama ya, karena Meta itu memang rutin menghapus jutaan akun palsu untuk meningkatkan kualitas interaksi teman Pro 2. Jadi akun-akun yang bot itu udah dihapus gitu ya. Lagi bersih-bersih Instagramnya teman Pro 2 ya. Oke, jadi sistem AI Meta sekarang itu lebih ketat juga mendeteksi aktivitas nggak autentik ya, kayak followers palsu atau engagement spam. Oke, kayak gitulah teman Pro 2. Jadi kalau lagi bersih-bersih ya akun-akun palsu, terus akun-akun yang nggak aktif itu ya akan hilang gitu ya, terhapus. Makanya ternyata banyak-banyak juga ya artis-artis ya atau public figure yang turunnya tuh banyak banget followersnya. Ada Lionel Messi, kemudian Selena Gomez. Oke, berarti banyak akun botsnya ya mereka ya. Ya udah deh, itu kalau kalian gimana teman Pro 2? Apakah kalian juga turun drastis untuk followers kalian?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Apa? Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: Teman Pro 2 masih ada lagi seputar Met Gala ini ya. Jadi Bravita Mandava jadi sorotan ya setelah tampil dengan outfit paling simple di Met Gala. Tapi ternyata punya makna yang dalam loh ya. Kalian kalau lihat gambarnya ya emang simple sih. Maksudnya ya cuma pakai jeans terus t-shirt gitu ya. Nah, Bravita Mandava, model asal India dan brand ambassador Chanel ini mencuri perhatian di Met Gala dengan penampilan yang tidak biasa. Jadi, alih-alih mengenakan busana dramatis seperti tamu-tamu yang lain ya, dia itu tampil sederhana dengan jeans dan atasan yang memicu kritik karena dianggap terlalu casual untuk acara bergengsi tersebut. Tapi di balik tampilannya, busana itu punya konsep mendalam. Di bawah arahan Matthew Blazy, outfit tersebut merupakan versi couture dari pakaian yang dikenakan Bravita saat pertama kali ditemukan di New York. Dan pendekatan ini mengangkat momen personal menjadi karya fashion yang bernilai tinggi, menekankan bahwa fashion itu tidak selalu soal kemewahan visual, tapi juga narasi dan juga makna di baliknya, teman Pro 2. Jadi kalau dilihat ya emang beda dengan yang lainnya. Yang lainnya kan yang unik-unik gitu ya. Tapi kalau si Bravita ini simple aja sih, pakai jeans, atasan, udah gitu aja.

0: Aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semenop teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, masih di sepada. Tapi kali ini kita udah masuk APK loh ya, pilih-pilih topik di Aku Pilih Kamu. Nah, di pilihan pertama teman Pro 2, Palang Merah diperingati secara internasional. Sepenting apa sih kalau menurut kamu? Boleh ya sambil komen-komen teman Pro 2. Terus di pilihan topik kedua, relawan itu keren, tapi siap nggak sih sama resiko-resikonya? Sudah tahu belum resikonya apa aja kalau jadi relawan? Boleh kalian juga sambil join bareng sama kita ya di WhatsApp ataupun di Instagram. Terus di pilihan ketiga, topik kita yang ketiga di APK kali ini teman Pro 2, anak muda tertarik gabung kegiatan kemanusiaan nggak sih? Kalau kamu tertarik nggak nih teman Pro 2? Kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, kamu tertarik nggak? Anis pengen tahu nih jawaban dari kamu ya. Anis tunggu deh di WhatsApp, di Instagram, ataupun di live chatnya RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih semangat ya di pagi hari ini. Jadi walaupun mungkin tugas kamu itu lagi banyak, terus notifikasi di handphone kamu juga nggak berhenti-berhenti, pastinya kita itu harus terus semangat, ya kan? Nah, ngomong-ngomong teman Pro 2, hari ini ada satu momen internasional yang mungkin kamu tuh kadang terlewat gitu ya, terlewat begitu aja di timeline. Padahal impact-nya gede banget buat dunia teman Pro 2. Nah,

Hari Palang Merah atau Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Mei 8 Mei ya. Dan sekarang kan tanggal 8. Jadi sekarang kita memperingati Hari Palang Merah Internasional Teman Pro 2. Nah, mungkin ada yang mikir nih, emang sepenting itu ya? Jawabannya ya penting banget Teman Pro 2. Kenapa? Karena organisasi ini tuh jadi salah satu garda depan kemanusiaan di dunia. Mulai dari bantu korban bencana alam, perang, donor darah, sampai pertolongan pertama saat kondisi darurat. Jadi kalau ada gempa atau misalnya banjir, konflik atau krisis kemanusiaan, biasanya relawan Palang Merah itu jadi orang-orang pertama yang turut membantu Teman Pro 2. Nah, hari peringatannya sendiri dipilih tanggal 8 Mei karena itu adalah hari lahir Henry Dunant, pendiri Gerakan Palang Merah Internasional. Dari satu rasa peduli melihat korban perang yang gak tertolong, akhirnya lahir ya gerakan kemanusiaan yang sekarang tuh ada di lebih dari 190 negara termasuk di Indonesia. Keren banget gak sih kalau dipikir-pikir Teman Pro 2? Dan yang menarik, nilai yang dibawa Palang Merah itu simple tapi dalam banget, kemanusiaan. Mereka nolong tanpa lihat agama, agama, suku, negara, atau pihak mana yang dibela. Jadi fokusnya itu satu, menyelamatkan manusia. Di era seperti sekarang, Teman Pro 2, ketika media sosial kadang penuh dengan debat dan juga saling serang. Nah, keberadaan relawan kemanusiaan kayak gini tuh jadi reminder ya, kalau empati itu emang masih penting banget ya, karena dunia nggak cuma butuh orang pintar bikin konten, tapi juga orang yang mau turun tangan bantu sesama. Jadi buat Teman Pro 2 yang merasa belum bisa ikut aksi besar, tenang, kontribusi kemanusiaan itu nggak harus langsung jadi relawan di daerah bencana kok. Mulai dari donor darah, terus bantu sebar informasi yang benar saat bencana, atau peduli sama orang sekitar aja itu udah berarti banget loh. Karena kadang hal paling sederhana yang bisa menyelamatkan dunia adalah rasa peduli. Dan itulah kenapa Hari Palang Merah Internasional bukan cuma seremoni tahunan, tapi pengingat bahwa kemanusiaan harus tetap hidup bahkan di zaman yang serba digital seperti sekarang ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, kalau dengar kata relawan, apa sih yang langsung kepikiran sama kamu? Orang baik, atau mungkin peduli sesama, atau hero tanpa tanda jasa? Nah, semuanya itu benar ya, tapi ada satu hal yang kadang jarang dibahas. Jadi relawan itu keren, tapi siap nggak sih sama resikonya? Karena faktanya dunia kerelawanan nggak selalu seindah postingan Instagram atau video di TikTok ya, yang penuh dengan kata-kata inspiratif. Di balik itu semua ada tantangan yang real banget. Menurut International Federation of Red Cross and Red Crescent Society atau IFRC, relawan kemanusiaan tuh sering menghadapi risiko fisik dan mental saat bertugas, mulai dari turun ke lokasi bencana, kelelahan, kurang tidur, sampai menghadapi situasi traumatis secara langsung. Jadi bayangin aja ya, saat banyak orang tuh memilih menyelamatkan diri, para relawan ini justru datang buat nolong orang lain. Mereka harus siap lihat kondisi yang gak mudah. Misalnya rumah hancur ya, atau korban bencana, bahkan situasi darurat yang bikin mental itu ikut terkuras. Dan ternyata bukan cuma fisik yang capek, banyak relawan juga yang mengalami tekanan emosional karena terlalu sering melihat penderitaan orang lain. Makanya sekarang isu kesehatan mental relawan juga mulai diperhatikan secara internasional ya, karena orang yang bantu banyak orang tetap manusia juga, teman Pro 2. Dan menariknya, meskipun penuh resiko, masih banyak loh anak muda yang tetap mau jadi relawan. Kenapa? Ya karena ada rasa bahwa hidup itu gak cuma soal diri sendiri. Ada kepuasan tersendiri waktu bisa bikin orang lain tuh merasa ditolong, didengar, atau setidaknya gak sendirian. Nah, teman Pro 2, jadi relawan itu bukan tentang terlihat paling baik atau yang paling aktif di media sosial ya, tapi soal kesiapan buat hadir, bantu, dan juga peduli bahkan di situasi yang gak nyaman. Dan kalau kamu belum siap turun langsung ke lapangan, itu gak masalah kok ya, karena kontribusi kemanusiaan juga bisa dimulai dari hal sederhana kayak donor darah. Jadi ada juga kalian bisa bantu sebar informasi yang benar soal bencana atau peduli sama lingkungan sekitar. Itu juga bentuk relawan versi kita ya, karena pada akhirnya jadi relawan itu bukan soal keberanian membantu orang lain aja, tapi juga kesiapan menghadapi risiko yang datang bersama dengan rasa peduli itu sendiri, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 94.6 dari Pro 2 FM, 94 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya, Santri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2: persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Gak boleh, teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda, teman berdua. Ya kan? Tuh. Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apalagi ya, sesuai dengan passion kalian dan skill kalian, teman berdua. Jangan ikuti passion skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diingat tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya, teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana. Seperti visi misinya apa ya, tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu, dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu? Itu semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola, karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya? Gitu teman berdua. Jangan ini, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya. Dan mulai dan kembangkan bisnis kalian. Seperti pemasaran, fokus pada pelanggan, gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak. Ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi, dan lain sebagainya, teman berdua. Nah, dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin, ya. Membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai, teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.
2: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2 kalau ngomongin tentang kegiatan kemanusiaan atau volunteer, mungkin dulu kesannya identik sama orang dewasa, aktivis, atau mereka yang udah serius banget nih sama dunia sosial. Tapi sekarang menarik nih Teman Pro 2, karena makin banyak anak muda yang mulai ikut turun ke kegiatan kemanusiaan. Tapi pertanyaannya sebenarnya anak muda zaman sekarang itu masih tertarik gak sih gabung dengan kegiatan sosial dan juga kemanusiaan? Ya jawabannya ternyata masih banyak yang peduli Teman Pro 2. Kalau menurut data dari berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, generasi muda sekarang tuh justru mulai aktif di berbagai kegiatan volunteer. Mulai dari donor darah, kemudian bantu korban bencana, edukasi lingkungan, terus kampanye kesehatan mental juga ya. Dan uniknya cara anak muda terlibat sekarang itu juga beda. Kalau dulu volunteer identik dengan organisasi formal dan juga kegiatan berat, Gen Z ternyata lebih suka kegiatan yang fleksibel, kemudian berbasis komunitas dan sesuai dengan passion mereka, Teman Pro 2. Jadi ada yang ikut volunteer lingkungan karena suka alam, ada yang aktif di isu kegiatan mental karena relate sama kehidupan mereka. Bahkan ada juga yang mulai dari sekedar jadi panitia kegiatan sosial di sekolah atau kampusnya. Kalau menurut survei yang dilaporkan oleh Associated Press, sekitar 80% anak muda usia 12 sampai 25 tahun itu pernah ikut aksi sosial atau volunteering. Artinya, di balik stereotip anak muda sibuk scrolling, ternyata banyak juga nih yang masih punya rasa peduli tinggi sama sekitar. Tapi memang gak bisa dipungkiri, Teman Pro 2, sekarang ada juga fenomena volunteer yang kadang dianggap cuma buat konten atau juga pencitraan media sosial. Nah, di sini yang penting sebenarnya itu bukan soal diposting atau enggaknya ya, tapi niat dan juga dampaknya, Teman Pro 2. Karena kalau aksi kecil aja bisa bantu orang lain, itu tetap berarti banget loh. Dan menariknya lagi, kegiatan volunteer ternyata bukan cuma bikin orang lain terbantu. Banyak penelitian menyebut kalau kegiatan sosial juga bisa bikin anak muda itu lebih percaya diri, terus nambah skill komunikasi, memperluas relasi, bahkan bantu kesehatan mental karena merasa hidupnya tuh lebih bermakna. Jadi Teman Pro 2, mungkin pertanyaannya sekarang tuh bukan anak muda masih peduli atau enggak, tapi kita sendiri tuh udah mulai peduli dari hal kecil belum? Karena kegiatan kemanusiaan tuh enggak harus selalu besar ya, kadang dimulai dari hal-hal yang sederhana, kayak bantu teman yang lagi kesusahan, atau ikut donor darah, atau mungkin sekedar gak menyebar hoax ya saat bencana terjadi. Dan bisa jadi dari rasa peduli kecil itu lahir perubahan besar buat banyak orang.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Sebelah buat kemana RRI Pro FM semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih di Sebada, masih barang semanis juga di pagi hari ini. Kita kali ini di Muda Ngide, yang muda yang punya ide. Nah, topik kita ini sudah share juga nih ya di WhatsApp ataupun di Instagram. Cuaca yang enggak nentu itu kira-kira apa sih pengaruhnya bagi pertanian? Dan nanti Anis enggak sendirian loh ya, udah hadir di studio kita ada Kak Yoga Izul Haq SP. Ini akan berbagi insight-nya buat kita semuanya teman Pro 2. Oke, kita pagi ini bahas topik yang relate ya sama kehidupan sehari-hari, apalagi akhir-akhir ini mungkin kalian sadar juga ya kalau cuaca itu bikin bingung. Kadang panasnya itu kayak lagi di oven, sorenya tiba-tiba hujan dan juga ada angin-angin kencangnya. Tapi kalau kemarin sih Anis ngobrol sama Pak Ari, memang kalau di Madura sebenarnya sudah masuk musim kemarau, cuman masih ada lah hujan-hujan sedikit, kadang-kadang hujan ya. Jadi itu yang kita rasakan sekarang teman Pro 2. Dan ternyata cuaca yang gak menentu ini bukan cuma bikin galau pas mau jemur baju atau berangkat kerja ya kan, tapi juga punya pengaruh besar buat dunia pertanian dan juga kehidupan para petani. Jadi makanya topik kita di pagi hari ini ya seputar itu teman Pro 2. Dan nanti kita akan ngobrol sama founder Amanah Farm sekaligus PR GP Ansor Torbang ya, ada Kak Yoga. Nanti tetap bareng sama kita. Jangan lupa kalian bisa join barengan sama kita di live TikToknya Pro 2 Semenap ya. Komen-komen di sana, yang mau tanya-tanya boleh ya. Kalian juga yang mau sharing tentang pengalaman di dunia pertanian seperti apa, boleh juga teman Pro 2. Kali aja teman-teman yang lain tuh belum tahu ya kan. Oke, Anis tunggu gabungan kalian semuanya. Tetap di Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok.

0: muda yang punya ide.
1: 9.6 RRI Pro DFM, semuanya teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi Anis sudah spill ya, kalau Anis pagi ini nggak akan sendirian karena sudah hadir di studio Pro 2 Semenap. Ada Kak Yoga Izul Haq SP yang merupakan founder Amanah Farm dan juga anggota dari GP Ansor Torbang. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Oke, kita kenalan dulu nih sama Kak Yoga. Kak Yoga ini founder Amanah Farm. Emang Amanah Farm itu apa sih, Kak? Bisa dijelasin dikit gak?
2: Untuk Amanah Farm sendiri, kita bergerak di bidang distributor bibit, Kak. Bibit untuk perkebunan, alpukat dan durian.
1: Oke, terus?
2: Jadi untuk perkebunan kita ada juga di Lenteng. Sudah mulai tertanam hari ini ada di Lenteng sekitar 2 hektar.
1: Oh, itu alpukat semua 2 hektar?
2: Alpukat sama durian.
1: Oh, sama durian. 1 hektar 1 hektar?
2: Iya, atau 1 hektar 1 hektar.
1: Wow, keren banget nih ya. Pecinta durian, siapa nih? Siap-siap nanti dari Amanah Farm bakal panen. Kapan panennya, Kak?
2: Insya Allah. Belum ya? Tahun depan.
1: Oh, tahun depan masih lama ternyata.
2: Baru 2 tahun.
1: Iya. Baru 2 tahun ternyata Amanah Farm ini ya. Tapi kita sekarang gak ngobrolin tentang Amanah Farm-nya, teman Pro 2. Karena kita akan ngobrolin tentang topik kita yang udah disebutin tadi.

0: Itu cuaca yang nggak nentu, ini pengaruhnya bagi pertanian apa sih? Kalau menurut Kak Yoga, kan sekarang itu memang cuaca kadang-kadang berubah ya. Sebenarnya kalau dari BMKG sudah dikasih tahu kalau udah masuk musim kemarau, tapi kadang-kadang di Semenep ini juga masih ada hujan-hujan dikit-dikit
1: Ya,
0: lah ya,
1: betul, betul, Mbak.
0: satu dua hari. Nah, sebenarnya kondisi kayak gini tuh seberapa berpengaruh sih buat dunia pertanian, Kak?
1: Untuk dunia pertanian sendiri terkait cuaca sangat berpengaruh, Kak. Terutama ketika di tahun ini, karena belum pasti itu musim kemarau atau musim penghujan, tapi sudah dipastikan ya masuk musim kemarau. Pengaruhnya adalah nanti ke apa yang kita budidaya, yang ditanam di perkebunan, Kak. Terkait cuaca, misalkan masuk cuaca kemarau. Jadi harus dipersiapkan dulu terkait penghematan air.
0: Oh, gitu ya.
1: Penghematan air.
0: Iya. Terus dampaknya yang paling terasa nih kalau dialami sama petani, kalau cuaca yang nggak tentu itu apa? Apakah gagal panen kah? Atau mungkin ada hal-hal lain?
1: Bisa, bisa, bisa terjadi gagal panen nggak untuk ketika nanti terjadi musim kekeringan. Makanya sebelum terjadi kekeringan bisa untuk memodifikasi lahan.
0: Oh, diapain tuh lahannya?
1: Yang
0: Kalau dari pengalamannya Kak Yoga.
1: pengalaman saya terkait modifikasi lahan itu ini terkait pemberian pupuk organik dulu. Jadi nantinya ini apa namanya? Memberikan nutrisi dulu ke tanah agar supaya nanti ketika ada air atau terjadi penyiraman itu tidak mudah menguap.
0: Oh begitu. Ini dilakukan ketika
1: Musim kemarau,
0: musim
1: musim
0: kemaraunya.
1: kemarau.
0: Oh, jadi pakai pupuk organik ya,
1: Iya,
0: lebih bagus ya.
1: 1 tahun sebelumnya kita pakai pupuk organik.
0: Berarti prepare-nya emang sudah dari
1: Iya,
0: kemarin-kemarin teman Pro
1: sudah
0: 2
1: harus
0: harusnya.
1: harus 1 tahun sebelumnya.
0: Iya, kalau sekarang mah baru pakai pupuk organik ya. Terlambat gitu ya, sedikit terlambat ya. Terus kalau perubahan cuaca sekarang kan emang sulit diprediksi ya, di apa namanya, dibandingkan beberapa tahun lalu. Gimana kalau menurut Kak Yoga itu bener gak sih emang cuacanya itu nano-nano seperti sekarang?
1: Iya, benar, Kak. Karena ya itu beda dari sebelumnya. Cuman sekarang masih lebih bimbang.
0: Iya.
1: Makanya untuk petani sendiri sekarang melakukan percepatan penanaman. Meskipun masih terjadi hujan atau nggak terjadi.
0: Yang cocok ditanam di musim kemarau tapi
1: Iya.
0: kan.
1: Makanya
0: Iya. Tapi kemarin Anies juga baca kalau yang ini ya, petani tembakau ya, yang
1: petani tembakau.
0: harusnya tuh memang sudah mulai, tapi karena memang sekarang masih kadang-kadang hujan, mereka masih
1: Bimbang.
0: mungkin lagi prepare, cuman
1: Iya.
0: belum mulai gitu loh,
1: Belum
0: belum
1: mulai,
0: mulai tanamnya.
1: iya.
0: Tapi lagi prepare sekarang memang gitu ya.
1: Sudah persiapan.
0: Iya betul. Terus kalau ngomongin tentang tanaman nih, tanaman apa kalau dari Kak Yoga, dari pengalamannya, itu yang paling rentan kalau cuacanya tuh ekstrim kah atau berubah-ubah, itu apa yang paling rawan gagal panen misalnya?
1: Terkait gagal panen itu ketika tanaman terserang jamur atau banjir.
0: Tanaman apa misalnya tuh?
1: Misalkan kayak tanaman padi ya, Kak. Terserang terserang jamur itu akan menyebabkan gagal panen. Yang kedua banjir, sama kayak di rumah saya. Sering terjadi kalau musim hujan ekstrim, itu mesti banjir sampai menutupi tanaman.
0: Iya, kalau banjir
1: Banjirnya.
0: mah udah.
1: Iya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya kan? Sudah gak bisa diselamatkan gitu ya. Makanya mungkin kalau para petani tuh ini rajin-rajin ngelihat inilah cuaca gitu.
1: Iya,
0: Kira-kira ini bakalan
1: kita.
0: hujan gak? Kalau mau hujan ya mungkin dipanen dini bisa nggak sih?
1: Ya,
0: Dipanen awal-awal gitu
1: nggak bisa.
0: nggak bisa ya.
1: Cuman ya melakukan itu percepatan
0: Iya,
1: penanaman.
0: emang itu resikonya teman Pro 2 kalau cuacanya ya nggak tentu gitu ya, apalagi kalau cuacanya sangat ekstrim
1: Ekstrim,
0: ya.
1: betul.
0: Oke, terus kalau cuacanya kan sekarang berubah-ubah nih, kadang-kadang hujan, tapi hujannya kan sekarang sudah mulai nggak deras mulai banget ya, menurun, sudah ya. Cuman gerimis aja, terus cuman 1-2 hari. Nah, cuaca yang kayak sekarang itu yang apa namanya kadang-kadang panas banget, terus kadang-kadang hujan, itu mempengaruhi kualitas hasil panen nggak sih?
1: Mempengaruhi.
0: Mm-mm, seperti iya. Apa?
1: Karena ketika contohnya nanam apa dulu nih kak?
0: Ya apa yang kalau di musim kemarau nih yang
1: kalau di lahan sawah sendiri ya padi ya. Kalau misalkan musim gak nentu ya mesti ini terkait kekeringan itu yang akan dikhawatirkan oleh petani.
0: Maksudnya kualitasnya tuh
1: kualitasnya gimana? Itu nanti gagal panen. Kualitasnya menurun.
0: Iya, menurun ya. Oke. Misalnya kalau padi kan kalau banjir udah ya. Wassalam itu ya. Tapi kalau enggak gitu loh. Tapi itu tetap kualitasnya akan menurun juga ya, Kak ya. Ketika tiba-tiba hujan, terus tiba-tiba panas.
1: Kualitasnya ya, bisa begitu. Menurun.
0: Kualitasnya
1: karena oke. Ini kalau musim panas, hujan kadang ini serangan jamur kayak gitu kan.
0: Iya. Oke, ya, terus kalau dari petani sendiri nih biasanya ada cara nggak sih buat menghadapi cuaca yang nggak stabil selain apa awal tanam ya tadi kalau kata Kak Yoga ya apa yang bisa dilakukan nih atau ada cara tertentu nggak yang bisa dilakukan untuk menghadapi cuaca yang nggak stabil?
1: Oh iya, untuk cara yang dilakukan, semisal terjadi musim kemarau. Kalau di lahan sawah kita itu melakukan percepatan penanaman. Misalkan di lahan tegalan itu kita harus menanam tanaman yang tidak terlalu banyak air, Kak.
0: Oh gitu. Apa contohnya?
1: Contohnya kacang hijau. Kacang tanah itu, Kak. Jadi nggak perlu air full kan.
0: Jadi itu aman kalau cuaca nggak stabil tuh aman ya?
1: Aman.
0: Oh, oke. Okay.
1: Perawatannya kan aman.
0: Nggak begitu sulit. Oke. Terus kalau menurut Kak Yoga sendiri tantangan terbesar petani sekarang tuh apa? Apakah dari cuaca, modal, atau mungkin hal-hal lainnya ada nggak tantangannya?
1: Tantangan dari petani. Petani senior apa petani milenial?
0: Ya semuanya dong ya kan tetap petani meskipun milenial gitu ya.
1: Tantangan sendiri ini adalah itu Kak, dari modal yang pertama, modal terus kemampuan kita untuk bertani, terutama di modal ini yang menjadi ini kendala juga.
0: Oke. Terus ada lagi nggak biasanya?
1: Kalau nggak ada sih, cuman kan sekarang lebih ini kalau masalah penyuluhan itu sudah mulai dirasakan oleh masyarakat terkait pendampingan petani itu, Pak.
0: Oke. Terus kalau dari Kak Yoga sendiri, kalau menurut Kak Yoga tuh anak muda sekarang tuh masih tertarik gak sih Kak masuk dunia pertanian? Kalau dilihat dari teman-temannya Kak Yoga misalnya?
1: Kalau dari teman-teman saya sendiri sudah mulai nggak berminat.
0: Kayaknya. Oh gitu ya.
1: Karena ini pergi ke pusat semua.
0: Oh iya, pilih pekerjaan lain ya.
1: Iya, pilih pekerjaan 24 jam.
0: Tapi kan Kak Yoga masih tertarik nih.
1: Iya tertarik.
0: Apa namanya? Karena nanam sudah. Ya. Alpukat.
1: Karena sudah kewajiban.
0: Oh gitu.
1: Dan juga meneruskan ini orang tua.
0: Ternyata pewaris teman pro dua, bukan perintis. Ya gak apa-apa lah ya, namanya juga pewaris.
1: Maksudnya,
0: kan harus ini
1: mewarisi
0: ya.
1: Pertaniannya,
0: iya.
1: Bukan.
0: Bukan mewarisi yang dua hektar itu. Oh. Oke. Iya, berarti teman-temannya Kak Yoga ini sedikit ya yang apa jadi petani milenial misalnya.
1: Iya, bisa dihitung lah Kak.
0: Tapi ada kan? Masih ada kan? Iya. Ya berarti masih ada lah yang tertarik-tarik sedikit teman pro 2. Dan kalau kamu ntar kayak Kak Yoga ya, punya 2 hektar, lumayan ya guys ya. Cuannya ya kan. Terus ini kita kan masih ngobrolin seputar topik ya kak ya. Kalau banyak nih ya anak-anak muda ya kayak tadi tamannya kak Yoga, kak Yoga kan itu udah nggak jarang ya yang minat ke dunia pertanian. Tapi kalau ada yang bilang kalau bertani itu capek terus kurang menjanjikan, kalau tanggapannya kak Yoga itu gimana? Itu benar nggak sih?
1: Ya bisa dibilang benar. Cuman ketika kita sudah menjalani nggak saya ya nggak sesuai itu.
0: Sebenarnya,
1: kita bisa lebih pendapatannya daripada yang lainnya kayak gitu.
0: Cuman capek aja mungkin ya.
1: Kalau capek ya pasti capek. Cuman kan kerja di lahan lebih enak.
0: Atau mungkin ada yang mikir, aduh ngapain sih aku panas-panasan gitu ya kan? Iya ya, mending kerja kantoran misalnya ya. Tapi ternyata ya cukup menjanjikan juga ya kalau kita ngomongin tentang hasilnya gitu teman-teman.
1: Apalagi di perkebunan.
0: Oh.
1: Kalau alpukat ketika sudah berbuah, buah pertama kali itu bisa omsetnya sampai 1 juta per pohon.
0: Oh, per pohon itu
1: per
0: ya.
1: Pohon.
0: Oh my god.
1: Harga 25 sekarang.
0: Iya. Ya udah nanti kita ngobrol lagi di Muda Kreatif teman Pro 2 kalau tahu tentang bisnisnya ya. Kalau tentang amanah farmnya ya teman Pro 2 ya. Tapi kita sekarang masih ngobrolin tentang pertaniannya ini teman Pro 2. Nah, kalau anak-anak muda ada yang pengen belajar bertani, berkebun, itu apa sih langkah awal yang paling sederhana yang bisa dicoba, Kak? Mungkin ada rekomendasi mulai dari apa dulu nih? Jangan langsung padi, itu kan butuh banyak ya. Apa yang bisa dicoba awal nih?
1: Mulai dari skala rumah tangga dulu. Jadi kita nanam sambil belajar di sana. Jadi ketika nanam di yang lahan yang luas, kita nggak kaget nantinya. Contohnya nanam sayuran dulu. Kayak sekarang nanam selada, saya nanam selada juga hidroponik gitu.
0: Oh iya. Kalau hidroponik kan nggak perlu lahan itu kan luas kan ya.
1: Lahan luas.
0: Oh bisa tanaman hidroponik berarti ya? Awali dulu dengan tanaman hidroponik.
1: Bisa juga tanaman di dalam polybag.
0: Contohnya apa?
1: Hortikultura, contohnya sayur-sayuran, tomat, cabe gitu. Jadi kebutuhan rumah tangga itu bisa terpenuhi, nggak usah beli.
0: Oke, bisa tuh dicoba
1: teman
0: dari
1: Pro 2. Skala keluarga dulu.
0: Iya, kalian coba dulu yang hidroponik, bisa nggak? Maksudnya bukan bisa atau nggak, berhasil nggak? Karena hidroponik itu susah-susah gampang ya. Ya nggak sih, Kak?
1: Iya.
0: Susah-susah gampang. Kalau nggak tepat, ya sudah bisa kamu nggak bisa. Jadi kamu harus belajar dulu nih caranya begitu. Terus mulai dulu dari yang tanaman kecil-kecil kayak cabai ya, Kak ya. Cabai aja lah, jangan tomat dulu misalnya, cabai aja yang kecil lah ya,
1: betul.
0: Ya kan? Oke, terus jangan lupa juga kalian kalau mau memulai itu cari tahu dulu caranya
1: belajar
0: gitu ya.
1: Dulu.
0: Belajar dulu.
1: Yang sudah paham.
0: Iya, jangan langsung ujuk-ujuk bikin, ya gagal kamu kalau nggak tahu caranya merawat ya kan? Oke, terus kalau menurut Kak Yoga nih, kenapa sih generasi muda itu perlu lebih peduli soal pertanian dan juga perubahan cuaca, Kak?
1: Karena untuk generasi pemuda sekarang, khususnya seperti saya ini, itu akan menjadi generasi pelanjut. Jadi kalau kita siapa lagi yang melanjutkan di dunia pertanian itu, Kak?
0: Kalau bukan kalian siapa lagi gitu ya kan?
1: Kan sudah.
0: Karena yang tua nanti ya, kan semakin tua, yang muda akan menjadi tua.
1: Tua juga, iya.
0: Begitu teman Pro 2. Jadi kita harus peduli emang ya soal pertanian. Tapi ya memang modalnya itu ya. Aku bisa tertawa aja, Kak. Ya tapi kan dicoba-coba gak apa-apa, Kak. Ya kan? Teman-teman yang pengen terjun ke dunia pertanian, bisa ya belajar dari yang simpel-simpel
1: ya,
0: dulu.
1: Skala rumah tangga.
0: Skala rumah tangga nanti kalau udah punya modal lebih bisa ke yang lebih luas ya, Kak ya. Oke. Nah, terakhir nih Kak, harapannya Kak Yoga untuk pertanian Indonesia ke depannya seperti apa, khususnya buat anak-anak muda dan juga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin dan juga mendengarkan di live TikTok-nya kita nih.
1: Pesan untuk kaula-kaula muda, ya jangan pernah meninggalkan dunia pertanian. Karena semakin kita meninggalkan, semakin habis lahan kita.
0: Waduh, iya.
1: Jadi pesan untuk pertanian Indonesia yaitu lebih mempertahankan untuk swasembada pangan dan menjaga ketahanan pangan.
0: Mm-mm. Jangan ini ya sibuk bikin rumah mulu ya.
1: Makanya ada jargon kita, Kak.
0: Apa-apa itu?
1: Jargonnya satu hashtag, satu narasi, ayo menanam.
0: Wih, keren. Ayo menanam, teman Pro 2. Iya, semoga nanti habis dari sini teman-teman Pro 2 itu sudah semakin sadar ya, Kak ya. Ternyata kalau dunia pertanian tuh asik juga gitu, asik, ya. Betul. Petani milenial juga banyak. Kalian juga bakal nanti ada relasi baru kalau ingin terjun benar-benar serius ya. Terus kalau kalian ingin memulai bisa dari skala rumah tangga seperti yang Kak Yoga tadi bilang. Jadi enggak harus langsung yang besar yang ya. Luas gitu ya, yang luas kalian gagal karena nggak tahu caranya. Oke, Kak Yoga, thank you banget ya di Muda Ngide pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman Pro 2 dan buat kalian yang lagi mendengarkan dan menonton langsung di live TikToknya kita, ya kan, udah sharing barengan sama kita dan ngobrol santai ya barengan sama kita di pagi hari ini. Ini sangat bermanfaat teman Pro 2 dan bisa nambah wawasan dan pastinya bikin teman Pro 2 makin peduli sama dunia pertanian dan juga lingkungan sekitar. Nanti di jam 10 jangan lupa kalian tetap dengerin kita ya. Nanti ada di Pro 2 Hitlist barengan sama Kak Indah. Kalian bisa request lagu. Dan kali ini Anis pamit dulu ya sama Kak Yoga.
1: Terima kasih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman produser lagi. Aduh, gimana hari Jumat ini udah mau weekend, long weekend, enggak ya? Oh, work from home. Oh, ada yang WFH. Oke, teman produser, enggak apa-apa. Udah jangan ini dong, jangan nyindir-nyindir, itu nyindir itu kayaknya. Oke. kita update informasi terlebih dahulu ya, teman produser ya. Nih, ada Koperasi Merah Putih. Ayo, kemarin siapa yang baru ikut ininya, tesnya, yang katanya CAT-nya sulit. Terus komputernya banyak yang error gitu ya. Nah, ini sebanyak 30 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ya di Pamekasan menerima kendaraan operasional berupa mobil pickup dari PT Agrinas. Penyerahan kendaraan ini diterima langsung oleh Pasiter Kodim 0826 Pamekasan. Dengan disaksikan para dan ramil ya, dan Babinsa, perangkat desa serta ketua koperasi penerima pada hari kemarin. Dan armada pickup ini nantinya akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih dalam memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat maupun hasil usaha desa di wilayah masing-masing. Mantap. Selanjutnya ada kontingen Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumenep yang menyatakan prestasi gemilang dalam Kejuaraan Atletik Jawa Timur Terbuka 2026 yang berlangsung di lapangan atletik Untung Pujadi UNESA. Di ajang ini para atlet kebanggaan Sumenep sukses membawa pulang total 9 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi masa depan prestasi atlet daerah. Prestasi atletik ya, Sumenep terutama dengan munculnya atlet-atlet binaan baru yang mampu bersaing di tingkat provinsi. Keren lah Sumenep ya. Go, go, go Sumenep. Selanjutnya ada kelompok kerja Kepala Taman Kanak-Kanak atau K3 TK ya, Kecamatan Kota Sumenep yang menggelar pertemuan rutin bulanan di TKS Al-Quran Al-Qadar. Oh, aku tahu nih Al-Qadar di Pandian ya. Kemarin dan pertemuan kali ini mengusung tema transformasi kepemimpinan kepala TK untuk mewujudkan PAUD berkualitas. Tema ini dinilai relevan dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas sekaligus meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini di wilayah Sumenep. Itu teman Pro 2 informasi kita pagi ini. Apa kabar kamu semua? Sudah siap untuk request lagu-lagu kesayangan kamu di Pro 2 Hitlist?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: New hits, only on Radio FM.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: New hits, only on Pro 2 FM.
5: 94,6 Pro 2 dari Semenap, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Yuk, requestan yuk teman Pro 2 yuk. Lagu-lagu Indo. Nih, ada yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 2. Satu, dua. Oh, baru satu, oke okay. Nanti kita buka juga di Instagram tuh. Udah mulai banyak, ya kan? Coba Indah lihat. Waduh. Oke, sambil nunggu kamu semuanya request ya di medsosnya Pro 2, DM aja. Terus di WhatsApp, terus di aplikasi RRI Digital juga ya, di live chatnya. Indah kasih kabar teman Pro 2, musisi senior James F. Sudah ini dikabarkan meninggal dunia ya teman Pro 2. Tahu kan lagunya? Engkaulah lilin-lilin kecil. Nah itu tuh yang dinyanyiin Firza ya, kalau nggak salah. Nah itu teman Pro 2, dan James F. Sunda ini dikabarkan berpulang kemarin jam 11 siang di New York, Amerika Serikat. Oh, dia tinggal di sana, jauh ya. Dan meninggal di usia 70 tahun teman Pro 2. Jadi pelepasan menuju pemakaman juga akan dilangsungkan di tanggal 11 Mei ya, di salah satu rumah duka di Forest Hill, New York. Itu teman Pro 2. Oh, enggak di kebumikan di Indonesia, ternyata tinggalnya di Amerika teman Pro 2. Ya udah sih ya, mudah-mudahan James F. Sunda karyanya terus abadi, didengarkan terus sama yang muda-muda, sama kamu-kamu teman Pro 2, mungkin dengan lagu-lagunya dia yang di recycle, yang di remake gitu ya, menjadi kekinian, terus juga keluarganya dikasih ketabahan. Oke, itu informasinya. Indah tunggu teman Pro 2 yang ingin request lagu Indah. Yuk semuanya, apa kabar yang sedang menunggu hasil UTBK tanggal 25 ya? Masih lama, jadi kamu harus bersabar. Terus juga berdoa, ya kan? Mudah-mudahan lulus di pilihan 1. Dapat barcode sama apa? Warna biru. Oke, teman Pro 2, Indah tunggu ya requestan kamu. Cus!

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Pruner Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudur Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: New hits, new hits, only on Radio FM.
1: Okay, teman Pro 2 nih, ada info nih dari Jennie Blackpink yang kabarnya akan menjadi line up di Opener Festival di Polandia, teman Pro 2 ya. Jadi headliner ini, kabar ini menjadi kejutan manis bagi para penggemar Blackpink, walaupun yang hadirnya Jennie-nya aja ya, penggemar di Eropa. Mengingat festival tahunan bergengsi ini, Opener Festival, selalu menghadirkan jajaran musisi papan atas. Adapun Opener Festival tahun ini dijadwalkan berlangsung di Gdynia, Polandia, mulai tanggal 1 sampai 4 Juli mendatang 52. Waduh, mantap ini ya. Sama kayak di Indonesia, kita punya Hammersonic, punya Synchronize, punya Pesta Pora, and then apa lagi? Yang baru-baru juga mulai banyak ya, yang baru-baru muncul. Itu yang senior-senior nih, Hammersonic yang udah lawas-lawas ya. Walaupun beberapa saat tahu ada kendala juga karena akibat imbas perang di Timur Tengah ya. Banyak yang batalin headline-nya, tapi mereka tetap menjalankan Hammersonic ya. Terus Pesta Pora juga lumayan. Tinggal Synchronize nih, kira-kira Oktober mendatang. Mantap. Kalau opener festival ini banyak stage-nya juga, teman Pro 2, dan Jennie Blackpink akan akan manggung performnya di Orange Main Stage di penutupan festival. Waduh, langsung pamungkasnya Jennie Blackpink, yes, ngeri. Kehadiran Jennie Blackpink bersanding dengan nama-nama besar lainnya yang telah dikonfirmasi akan hadir seperti Robert Smith dari The Cure, terus Calvin Harris, Zala Larsson, Addison Rae, Teddy Swim, dan Pink Panthers hingga David Byrne. Selain Jennie, penyelenggara juga mengumumkan tambahan penampil baru lainnya, ada Viagra Boys yang akan tampil di 1 Juli, terus Love Cat di 4 Juli di Alter Stage ya. Kenapa Jennie dipilih? Karena ada alasannya, teman Pro 2 ya. Jennie dipilih karena melihat pengaruh dari Jennie ini dinilai mampu melampaui batas-batas musik yang universal itu. Keren. Gimana nonton kita ke Polandia? Dada aja sih Indah katanya. Ya udah sih ya teman Pro 2. Kita lanjut dengerin lagunya dari Harry Styles yang baru tunangan sama Zoe Kravitz, Aperture.
0: International Music Update.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro2, pernah dengar gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tempro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik. Kayak sisa sayuran, daun kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: selera Indonesia.
1: Soto khas Sumenep disajikan dengan singkong rebus sebagai pengganti nasi. Keunikan lainnya, bahan soto Madura di Sumenep ini berisikan toge goreng, bihun, usus sapi, dan dilengkapi dengan daun bawang dan bawang goreng sebagai taburannya. Pelengkap soto ini adalah bumbu kacang yang dicampur petis dan pisang muda yang dicampur dan diulek hingga halus.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, muda kreatif.
1: Halo teman Pro 2, siang-siang gini enaknya ngobrolin tentang cuan. Ya enggak sih, abis dari Jumatan, ya kan? Kita disuruh menyebar ke penjuru bumi untuk mencari rejeki. Kan gitu tuntunannya, ya kan? Nah, ini kita sekarang akan belajar bagaimana how to apa namanya menangkap rezeki itu, ya teman Pro 2. Kita akan ngobrol bareng ownernya petis goreng ibu. Nah, gimana beliau ini memulai bisnis ini, ya, bagaimana beliau itu mencari cuan dengan kreativitas yang tergolong baru menurut Indah, karena Indah belum pernah menemukan produk petis goreng, belum pernah deh. Kalau petis yang udah diolah dikasih cabe itu ya udah banyak, ya kan. Kalau petis goreng kayak apa tuh, ya? Ini kita punya tema di siang hari itu tentang ngemil anti mainstream, kenalan lebih dekat dengan petis goreng ibu. Nah, kebetulan ini ownernya orang Pamekasan, Pro 2. Mungkin di Sumenep mau bikin saingan sama owner petis goreng ibu ini. Silakan aja, mungkin teman Pro 2 pengen nanya-nanya, ya. Kita akan live TikTok juga nanti. Oh my God, bunyi. Nah, kita akan nanya-nanya nanti sama Kak Rani bagaimana Kak Rani menjalankan bisnis petis goreng ibu ini, teman Pro 2. Udah berapa lama, terus strateginya kayak apa, ya kan? Terus gimana cara dapetin supply petisnya secara? Kan diolah lagi gitu, berarti akan banyak petis yang digunakan, maksudnya dalam volume yang banyak gitu. Gimana cara ngatasinnya gitu, iya gak sih? Nah, silakan aja kalau mungkin ada pertanyaan yang lain. Langsung aja nanti komentar di live chatnya TikTok Pro 2. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: berat ya, Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Radio Sayang, Radio Santai Siang.
1: Boleh, boleh. Suaranya jelas nggak ya, Pak?

0: Ini Motif, Muda Kreatif.
1: 94,6 Pro 2 RRI, semua teman-teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Iya, teman Pro 2, seperti yang Indah share dari tadi ya, kalau kita itu live di TikTok, karena siang ini Muda Kreatif menghadirkan Kak Rani. Kak Rani ini ownernya petis goreng ibu. Selamat siang Kak Rani.
2: Halo, siang.
1: Sorry banget nih ganggu istirahat siangnya. Lagi istirahat aman, atau aman. Lagi kerja?
2: Lagi istirahat nih Kak.
1: Oke, sorry banget nih Kak ya gangguin istirahat siangnya nih. Buat sharing-sharing bagaimana Kak Rani memulai usaha petis goreng ini. Oke. Mungkin teman Prodo nanti kalau pinisirin ya, kayak apa usahanya Kak Rani ini, silakan aja tanya aja teman Pro 2 di apa live chat TikToknya Pro 2 ya. Nah Kak Rani, boleh diceritain nggak sih sebenarnya petis goreng itu apa?
2: Pasti orang-orang tuh pada asing ya Mbak ya, sama yang namanya petis goreng.
1: Nah,
2: karena
1: itu
2: biasanya
1: dia
2: taunya itu petis, ya udah petis aja gitu kan.
1: Betul itu.
2: Jadi petis goreng itu petis yang udah diolah dengan beberapa bumbu rahasianya, jadi rasanya udah lebih gurih, tinggal orang tuh tinggal konsumsi langsung dicocol gitu.
1: Oh gitu. Itu ya, itu memang digoreng atau gimana prosesnya tuh Kak?
2: Memang digoreng, digoreng.
1: Digoreng ditambahin apa?
2: Ada bumbu-bumbunya, juga ada pakai minyak juga, ada airnya. Tapi komposisi minyak dan air yang aku pakai tuh hanya sedikit, hanya biar nggak lengket aja.
1: Oh gitu.
2: Dominan full petis.
1: Oh gitu. Jadi pinisirin kayak apa ya rasa petis goreng
2: ini,
1: itu?
2: Aku ada produknya nih.
1: Coba dikasih lihat tuh.

0: tengah Broadway. Tapi itu petisnya petis.
1: Jadi ada dua. Ada dua varian. Aku punya dua varian.
0: Oke, apa aja tuh variannya tuh, Kak?
1: Jadi yang satu ini level sedang, yang satu ada level pedasnya.
0: Tapi bumbunya itu dikasih ini ya, Kak? Apa sih kayak bawang putih gitu?
1: Ya, betul-betul. Ada daun bawangnya juga.
0: I see, kayaknya tante aku pernah bikin dan itu enak.
1: Nah,
0: Wah,
1: betul.
0: tapi tante
1: Enak
0: aku di Jakarta,
1: banget.
0: Kak.
1: Gimana, gimana, Kak?
0: Tante aku di Jakarta, pernah pas
1: Oh,
0: aku main
1: gitu.
0: dulu di masa
1: Nah,
0: ini
1: yang
0: apa?
1: Jakarta bisa lewat Shopee tuh nanti kalau mau pesen.
0: Oh gitu, udah ada ya
1: Iya,
0: di Shopee aku
1: udah ada
0: bayangkan ya.
1: Shopee-nya.
0: Oh oke. Okay. Kak, itu sebenarnya apa ide petis goreng ini tuh lahir dari iseng aja atau memang karena apa, Kak? Coba diceritain awal mulanya, Kak. Kayak mana, Kak?
1: Jadi awal mulanya tuh yang bikin tuh ibu aku, Mbak. Jadi ibu aku tuh bikin, tapi selama ini cuma buat konsumsi keluarga. Nah, akhirnya udah musim zaman kayak sekarang kan, soft dan sebagainya, jadi aku rasa harus dijual nih, harus dipasarkan lebih luas gitu.
0: Oh
1: Jadi ya
0: gitu.
1: sudah, jadilah petis goreng ini.
0: Oh gitu, Kak. Oke,
1: Iya.
0: oke. Kak,
1: Karena ini bisnis keluarga.
0: itu kakak bersama keluarga berarti jalanin bisnisnya.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama.
1: Jadi aku bagian marketingnya gitu.
0: Oh, kakak bagian marketing. Terus bagian
1: Marketing
0: branding.
1: dan owner gitu. Jadi
0: Terus
1: ibu aku hanya yang bikin, jadi semuanya aku yang handle
0: oh,
1: gitu.
0: produksinya tetap ibu. Kak Rani jangan-jangan
1: Tetap
0: nggak
1: ibu.
0: tahu bumbu rahasianya tuh. Jangan-jangan sama ibu
1: Yang
0: dikit.
1: tahu ibu aku yang
0: Iya,
1: masak.
0: itu dia lah bro dua. Jadi Kak Rani
1: Makanya
0: bagian.
1: namanya petis ibu, karena
0: Oke.
1: yang masak ibu.
0: Iya. Jadi teman pro dua, petis goreng ibu ini base-nya ada di Pamekasan ya Kak ya?
1: Betul, biasanya di Pamekasan, tapi kita bisa kirim ke seluruh Nusantara.
0: Oke, mungkin kalau di Pamekasan ada workshopnya, apa toko, ada tokonya?
1: Toko sih belum ada sih, Mbak. Jadi kita baru di rumah aja.
0: Di rumahan berarti sistemnya
1: Iya.
0: order gitu ya?
1: Betul, langsung kita ready setiap hari juga.
0: Oh gitu, itu memang setiap hari produksi petisnya atau?
1: Jadi setiap produksi kita udah produksi dalam jumlah banyak. Jadi ketika orang ini ya bisa beli setiap hari. Karena petis kita ini kan tanpa pengawet juga. Jadi meskipun udah dibuka pun, itu bisa tahan sampai 5-6 bulan.
0: Oh ya,
1: Iya,
0: lama
1: aman.
0: guys, lama. Kalau kalau petis yang diolah udah pakai cabe tuh Kak, itu kan biasanya paling palingnya berapa minggu ya katanya ya.
1: Iya, biasanya tuh gampang berjamur kan,
0: Nah
1: atau
0: itu.
1: habis dicocol tuh biasanya rusak. Ini apa rasanya udah beda, atau berjamur gitu.
0: Nah ini
1: Tapi kalau
0: rahasia
1: habis kita,
0: kalau petis goreng nggak pakai bahan pengawet tapi bisa tahan berbulan-bulan itu rasanya di apa Kak?
1: Jadi ketika adukannya, katanya ya, adukannya itu Mbak, terus juga ketika packing, jadi harus benar-benar udah dalam kondisi dingin.
0: Oh, I
1: Nah,
0: see.
1: kalau di packingnya masih hangat atau masih kental, itu pasti tidak akan bertahan lama.
0: Jadi uap
1: Tapi nggak mungkin, Mbak, segini habis dalam waktu 6 bulan, kan? Pasti
0: betul. Jangan-jangan sehari
1: seminggu
0: udah
1: aja
0: habis.
1: habis mungkin.
0: Sehari kali habis kalau Indah mah.
1: Betul,
0: Kalau
1: benar.
0: menurut Kak Rani itu petis goreng itu enaknya dicocol pakai apa? Apa pakai
1: Enaknya tuh pakai keripik, tuh biasanya. Khasnya Pamekasan kan ada keripik
0: keripik
1: tete,
0: tete,
1: gitu, Mbak.
0: iya.
1: Ya, itu. Atau biasanya pakai telur, dimakan sama nasi yang hangat, gitu.
0: Iya.
1: Tahu, tempe, gitu-gitu.
0: Iya, teman-teman berdua. Iya,
1: Gorengan-gorengan juga masih.
0: gorengan-gorengan jelas itu.
1: Iya, betul.
0: Kalau kalau pakai nasi bahaya, Kak Rani, bahaya.
1: Bahaya, nambah
0: Bisa
1: berapa
0: nambah.
1: porsi
0: Nah,
1: itu.
0: itu maksud saya ya, teman-teman berdua.
1: Benar.
0: Oke, selamat siang dulu nih yang di live TikTok nih. Mantap semangat Kak Dewi. Oke, jelas kata Kak siapa nih? Oke. Terus banget guys, petis goreng Ibu Arya Surabaya Sidoarjo hadir nih. Oh, ini udah
1: Nah,
0: punya apa nih? Dev
1: itu masih
0: Recaps.
1: keluarga, Mbak, saudara saya. Jadi kebetulan ada di Sidoarjo. Nah, area yang Sidoarjo Surabaya bisa langsung order di Mbak saya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Wah, ini kalau kalau di apa namanya dihitung-hitung, dihitung-hitung. Sampai saat ini tuh
1: Yes.
0: lakunya itu gimana? Lakunya udah berapa banyak, Kak? Petis goreng ini, Kak?
1: Aku mulai dari Februari, benar-benar yang baru di gaungkan lah, maksudnya di up gitu petis goreng ini
0: Februari
1: sampai
0: 2026.
1: sekarang 2026, baru Februari kemarin Mbak.
0: Oke, mantap.
1: Tapi bikinnya sebenarnya udah lama, cuma memang baru di ini lah gitu, dipasarkan. Itu kira-kira 500-an lah, 500-600 botol udah.
0: Oh,
1: Dari
0: gitu.
1: Februari.
0: Dari Februari nih, Mampro 2 udah col aja ini kan. Udah nyampe Sulawesi Dorjo aja nih, udah ada apa
1: Ya,
0: nih, udah
1: udah
0: punya resor.
1: Kalimantan juga udah pernah kita kirim.
0: Oh,
1: Aman, jadi botolnya juga udah aman, mau kirim kemanapun udah bocor.
0: Itu dua varian harganya sama, Kak?
1: Level sedang sama level pedas.
0: Sama harganya.
1: Beda, beda.
0: Beda.
1: Jadi ada kita harga online dan offline juga beda, Mbak. Gitu. Kalau di Shopee harganya ya. Ini
0: Ya,
1: sebut
0: disesuaikan.
1: harga ya?
0: Nggak apa-apa dong.
1: Oh, nggak apa-apa.
0: Sekalian promosi.
1: Iya, benar, benar, benar.
0: Iya kan?
1: Kalau yang di Shopee itu yang level sedang 25. Kalau yang level pedasnya 27.500.
0: Oh, beda 2.500 lah ya. Nggak jauh sama Pro 2.
1: Betul.
0: Tapi ininya
1: Betul.
0: berapa mili tuh? Satu botol berapa mili?
1: Satu botolnya 180
0: mili ya.
1: 80 mili.
0: Wah, cukup lah untuk seorangan. Kalian yang single.
1: Betul.
0: Yang
1: Kadang
0: single.
1: orang sekali makan tuh udah tahu-tahu setengah kan nggak berasa kan.
0: Nah, itu
1: Makan
0: dia.
1: ini dicocol dicocol gitu.
0: Apalagi kalian yang single, ngekos di rantau.
1: Nah,
0: Kalau
1: betul.
0: setia ini, kalian bakalan hemat, teman berdua.
1: Benar.
0: Petis goreng ibu asli nyaman, kata Kak Ermin nih. Kak Ermin laris manis. Oke, semangat. Makasih Kak Ermin. Terus, keren racikan petis ibu aku ini. Gas larisin ya buat yang nonton. Oke, nanti kita akan tanya juga ke Kak Rani bagaimana konsumen yang tertarik pengen beli petis goreng ini ke mana gitu ya kan? Gimana caranya? Kalau di toko Oren mah udah ada ya kan? Nah,
1: Gak ada, cari
0: kalau
1: aja
0: misalnya
1: petis goreng ibu.
0: kalau pengen yang lebih murah kan langsung ke Kak Rani gitu, atau pengen order
1: Betul.
0: dalam jumlah banyak gitu.
1: Ya,
0: Itu langsung ya.
1: benar-benar.
0: Semoga bisa masuk ke toko-toko di mana-mana ya, Kak, biar yang luar pulau bisa gampang dapetinnya. Amin. Nah,
1: Amin, amin.
0: kalau Kak Rani awal-awal memulai bisnis itu tantangannya seperti apa, Kak?
1: Tantangannya pasti di promosi sih, Mbak. Jadi kan orang-orang belum banyak tahu petis goreng itu apa. Jadi ya, kita juga ada endorse juga, kemarinnya sempat endorse juga.
0: Endorse
1: Jadi
0: siapa?
1: lebih ke promosi
0: Influencer.
1: aja, support
0: Influencer.
1: influencer.
0: Wah, ini biaya gede nih kalau influencer ini.
1: Yeah.
0: Tapi di promosinya petis goreng punya ini, punya akun medsos.
1: Gimana?
0: Petis goreng ibu punya medsos mungkin?
1: Punya, tapi baru TikTok.
0: Baru dia ya.
1: Dan ada, oh Instagram bisa. Instagram bisa ada lapak ibu. Namanya lapak ibu
0: Bapak
1: kalau
0: ibu.
1: Instagram.
0: Kalau di TikTok?
1: Kalau di TikTok petis goreng ibu.
0: Ibu gitu ya. Oke, itu gimana caranya Kak Rani apa namanya membuat mempromosikan lah konten-konten di medsos itu kan ini sangat ini ya berpengaruh banget kalau di
1: Iya,
0: promosi di
1: benar-benar.
0: dunia digital. Gimana Kak Rani
1: Ya.
0: strateginya?
1: Kalau di TikTok tuh rajin-rajin ngupload aja sih bikin konten gitu ya, kalau di TikTok. Tapi selama ini lebih aktif di justru di Instagram pribadi aku sendiri gitu. Jadi sambil ya sambil lalu berjalan lah rajin-rajin konten di TikTok harusnya.
0: Iya.
1: Cuma
0: Tapi,
1: ini kadang naik turun.
0: Oke. Target apa konsumen pada awalnya itu kakak menyasar siapa, Kak? Para jomblo atau ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang senang
1: ibu-ibu muda,
0: bersosial?
1: ibu muda tuh biasanya yang suka ngemil anak muda. Gitu. Jadi
0: Yang
1: kan kalau ibu-ibu biasa kan nggak sempat masak, kadangnya cuma lauk. Nah, Kalau ada petis goreng ini kan ya udah nggak perlu ribet,
0: Praktis
1: tinggal.
0: praktis itu ya kak.
1: Betul.
0: Oh,
1: Kebetulan kemarin itu kan juga pas launching itu mepet sama bulan puasa kan, Mbak. Nah, jadi pas kebetulan banget puasa sahur-sahur. Biasanya kan orang males. Nah, kebetulan itu juga sekaligus buat oleh-oleh mudik.
0: Iya, benar-benar. Oh iya kak, itu kan bisa dijadiin ini ya, hampers gitu-gitu
1: Hampers,
0: ya kak ya.
1: benar, benar. Iya,
0: Iya,
1: benar. Jadi kemarin
0: oleh-olehnya.
1: banyak tuh yang pada mudik, terus bawa buat oleh-oleh gitu, ke tempat rantaunya.
0: Iya. Tapi belum ada saingan ya kak di Pamekasan ya?
1: Petis goreng banyak, tapi
0: Oh iya?
1: paling enak punya aku.
0: Tapi aku baru tahu kak, baru tahu yang punya Kak Rani
1: Oh
0: ini.
1: iya,
0: Iya. Oh,
1: oh
0: kok petis
1: benar-benar.
0: goreng sekarang udah di ini dibisnisin nih? Baru tahu serius, Indah baru tahu.
1: Karena biasanya orang itu bilangnya sambal petis, bukan petis
0: Oh.
1: goreng. Nah, tapi kalau benar-benar yang petis goreng, ya baru punya aku ini. Karena biasanya kan kalau sambal petis itu lebih banyak minyaknya gitu. Jadi kalau punya aku ini kan emang lebih banyak komposisi petisnya gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Enak petis goreng.
0: Oke, itu teman pro dua. Waduh,
1: Betul.
0: serius sekali ya kita pembicaranya siang ini. Tapi ya emang gimana ya? Emang harus serius kalau apa nyari cuan ini teman pro dua. Harus belajar
1: Betul.
0: dari pelakunya, dari yang sudah berpengalaman gitu. Kak, waktu apa awal-awal apa? Oke, di bisnis ini kita nih. Nah, ini gimana modalnya, Kak? Modal
1: Ya, modalnya
0: patungan keluarga.
1: betul. Ya karena bisnis, bisnis keluarga kan, jadi ya udah gitu, ayo kita bangun bisnis gitu, nanti semoga next ada pabriknya gitu.
0: Berarti belum hire orang ya? Apa karyawan,
1: Belum,
0: pekerjaan?
1: sejauh ini belum belum hire, belum hire.
0: Oke,
1: Semoga
0: masih.
1: lah soon ya kita
0: Iya,
1: bisa hire orang.
0: ayo teman pro dua dilaris sini petis goreng ibu. Kalian yang suka nyemil, yang suka kriuk-kriuk, bolehlah dicocol sama petis
1: Di Sumenep
0: goreng.
1: kayaknya belum ada tuh, di Sumenep.
0: Makanya kan Indah baru tahu, makanya kaget petis goreng ya kan. Kalau petis yang udah
1: Iya, betul.
0: dicabein itu udah banyak
1: Nah,
0: gitu.
1: biasanya kan harus di ulek lagi gitu kan. Ini cocok
0: Terus.
1: buat kaum mager tuh, Mbak. Yang mager, tinggal cocol, tuh nggak usah ngulek-ngulek dah.
0: Iya
1: Beli aja
0: benar-benar.
1: petis goreng ibu.
0: Iya, ibu-ibu yang anaknya sering dimakanin telur, ya please ditambahin ini sekarang. Biar nambah proteinnya tuh.
1: Betul.
0: Nah, Kak, kalau kalau menurut Kak Rani ya, kalau sekarang kan dunia apa perkulineran, food and beverage itu, Kak. Nah, apa yang harus dimiliki sebuah produk, Kak? Karena kan seperti Kakak bilang tadi bahwa di Pamekasan tuh petis gorengnya itu udah banyak di Pamekasan gitu. Nah, Kak Rani, apa yang membuat produk Kak Rani itu unik atau berbeda dengan yang lain?
1: Itu tadi harus punya ciri khas kan satu produk kita. Kita harus menjual apa ciri khas dari produk kita. Nah, orang-orang kan brand ngebrandnya itu sambal petis gitu. Nah, aku ngebrandnya petis goreng karena memang dari komposisi juga full petis yang digoreng gitu. Jadi kita harus tahu keunikan atau ciri khas produk kita gitu biar dijual ke masyarakat.
0: Oke, itu ya
1: Ya,
0: dari branding ya namanya udah
1: betul dari
0: beda
1: branding.
0: gitu. Kalau kalau packaging sama ya kak ya kurang lebih gitu
1: Kalau
0: ya.
1: packaging sama
0: Belum ada yang beda ya kecuali nanti
1: belum
0: mungkin
1: ada yang beda.
0: teman produk Kak Rani aku mau pesen buat hampers gitu ya atau buat
1: Iya.
0: baju si ini lulusan wisuda karena dia masih jomblo dan masih ngekos
1: Oh,
0: gitu.
1: dibuat buket gitu kan ya?
0: Ya. Itu bisa tuh teman produk
1: Bisa,
0: ya
1: bisa,
0: kan.
1: bisa, bisa.
0: Sejauh ini kalau varian yang pedas dan tidak pedas, apa sedang ya? Sedang ya?
1: Iya, sedang dan pedas.
0: Itu yang lebih laku yang mana, Kak?
1: Lebih laku yang pedas.
0: Yang pedas ya.
1: Karena orang-orang lebih banyak suka yang pedas. Sebenarnya ini sama-sama ada cabenya, cuma komposisi dari yang pedas ya, otomatis lebih banyak. Lebih
0: Oke. Kak, dicampur
1: Jadi
0: sama.
1: sedang sedang itu bukan yang nggak ada rasa pedesnya sama sekali, tetap ada.
0: Ada.
1: Lumayan, lebih
0: Tapi
1: banyak
0: lebih
1: yang
0: nendang yang pedas gitu ya.
1: betul.
0: Oke. Kak, kalau petis goreng ibu ini dicampur nggak sih, Kak, petisnya? Maksudnya dicampur dengan petis Jawa gitu.
1: Oh, enggak,
0: Enggak ya?
1: full petis Madura, Mbak.
0: Oke.
1: Enggak ada campuran petis Jawa. Kan petis Jawa rasanya beda,
0: Iya,
1: manis kan. Nah, biasanya orang tuh kalau manis justru kurang suka. Jadi ini benar-benar gurih
0: gurih.
1: rasanya.
0: Oke, kalau kalau bahannya sendiri supply petisnya Kak Rani ngambil dari mana, Kak? Dari
1: Dari mana? Bentar, Mbak.
0: Sumenep, Pamekasan atau di sekitar
1: Dari
0: sini?
1: Pamekasan. Oh, Pasean, Pasean.
0: Oh, di
1: Saya nyontek dulu.
0: Pasean. Ada yang bisikin bro dari
1: Dari petis
0: belakang.
1: Pasean.
0: Oke. Nah, ini ada yang tanya nih. Apa sudah ada PIRT dan halalnya, Kak? Ini dari
1: Nah,
0: Ayu.
1: kalau PRT udah, kita udah ngurus PRT dan halal juga udah diurus. Mungkin kira-kira semingguan lah terbit halalnya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Terus Kak, dari Kak Devri, jarak maksimal 2,5 kilo dari outlet Sidoarjo, free ongkir ya guys. Ya, dia tuh promosi tuh Kak Devri, boleh.
1: Promosi-promosi yang Sidoarjo, Surabaya.
0: Oke, Kak, di tengah banyaknya kuliner yang viral gitu kan. Nah, gimana caranya Kak Rani dan tim, anggap aja tim ya, kan sama ibunya.
1: Iya,
0: Untuk
1: benar-benar.
0: menjaga kualitas dan tentu saja produk dari apa petis goreng ibu ini, Kak.
1: Jadi ya kita tetap menjaga rasa sih yang utama, Pak. Jadi sebisa mungkin quality controlnya juga tetap dijaga. Dan Bu Era yang sekarang ini kan harus gencatan di medsosnya juga harus kuat.
0: Ya, betul itu.
1: Betul. Karena kalau nggak zaman sekarang kalau medsosnya nggak jalan juga nggak bisa sepertinya.
0: Oke. Kalau apa namanya, pernah ini nggak sih Kak, pernah ada customer yang ternyata incip gitu ya, iseng beli terus ternyata dia repeat order, apa testimoninya mereka, Kak?
1: Alhamdulillah sejauh ini tuh testimoni semua positif. Jadi ya selalu nyoba satu, habis itu selalu repeat order gitu, Mbak. Dan bilang temanku yang dari luar kota itu ada yang benar-benar nggak mau sama petis nih. Dia petis Madura tuh aneh, amis, dia nggak mau
0: Betul, Kak.
1: cobain.
0: Iya,
1: Terus
0: betul.
1: aku kasihlah tester kan ke temanku yang kebetulan orang Jawa Tengah.
0: Iya.
1: Nah, terus dia awalnya menolak, dia nggak mau petis. Aku kasih satu, terus dia bilang, kok ini petisnya nggak amis ya? Terus rasanya tuh enak gitu, nggak kayak petis-petis yang biasa aku makan. Makanya dia sampai nggak mau gitu, nyobain petis lagi. Terus setelah tahu petis goreng ibu yang juga amis dan rasanya itu gurih, jadinya repeat order deh dia. Dan mau makan petis, tapi cuma petis goreng ibu. Gitu.
0: Iya, itu teman pro dua. Memang kalau kalau ini nih bahaya ya teman pro dua, apa terkait dengan petis ya. Kalau ke apa pasarnya itu sampai ke luar Madura. Nah, itu kalau kita tidak bisa meyakinkan, itu bahaya. Memang kan orang Jawa itu nggak suka sama petis.
1: Betul,
0: Karena
1: jadi
0: amis katanya.
1: benar, karena amis dan rasanya kan memang aneh kan, Mbak. Apalagi kalau nggak bisa ngolahnya yang harus
0: Betul.
1: diulek gitu-gitu. Karena petis aslinya kan padat kan dia. Nah, jadi kalau udah diolah dan udah tinggal cocok gini, kenapa sih suka?
0: Iya, itu dia teman bro dua. Terus Kak, ke depan petis goreng ibu akan seperti apa Kak? Punya plan apa
1: Gimana,
0: Kak?
1: Kak?
0: Kedepannya petis goreng ibu punya plan apa? Mau buka toko atau
1: Plannya
0: di toko
1: ini
0: ibu?
1: sejauh ini masih gencar promosi
0: Promosi
1: dulu
0: dulu.
1: dan kalau bisa lebih luas menjangkau wilayah di Indonesia gitu kan, dengan bisa kirim lebih banyak jumlah juga penjualnya juga lebih banyak.
0: Oke, itu. Jadi kalau nanti kalian ordernya banyak, 52, Kak Rani bakalan hire pekerja. Terus habis itu mengurangi pengangguran gitu loh.
1: Betul, itu yang dicari itu.
0: Itu teman pro dua. Jadi ayo kita apa namanya, ramaikan, kita beli produk-produk lokal termasuk petis goreng ibu ini.
1: Dukung UMKM.
0: Betul itu, ya kan? Kak,
1: Ya.
0: kalau ingin order petis goreng ibu yang di luar Pamekasan, kemana, Kak?
1: Bisa di Shopee. Shopee kita di Petis Goreng Ibu. Cari aja udah.
0: Langsung keluar ya.
1: Ya, langsung order di situ aja. Jadi buat yang luar Pamekasan bisa diongkir juga lewat Shopee aja.
0: Oke, okay. Terus kalau ini lagi Kak, kan Kakak sekarang sebagai owner ya, pelaku bisnis, bagaimana caranya mempunyai mental tahan banting Kak? Cara buka bisnis itu nggak mudah, teman pro dua.
1: Harus cari, harus putar otak ini gimana?
0: Gimana punya mentality yang harus tetap bangun ini mah, harus tetap tegar gitu.
1: Ya harus. Gimana ya, Mbak, sebelum kita memulai bisnis harusnya mindset itu tuh udah harus terbentuk gitu. Jadi mau gimana pun nanti proses perjalanannya, mental kita harusnya udah kuat lah gitu, udah terbentuk. Jadi jangan kita jalan dulu baru gimana ya, mental kita harus terbentuknya gitu. Kalau bisa sebelum kita memulai bisnis kita udah harus punya mental yang kuat dulu lah.
0: Oke, itu nomor dua. Sebelum punya bisnis, mentalnya harus jadi dulu.
1: Nah, harus jadi dulu. Jangan udah ada bisnisnya baru. Ya nanti gimana penjualannya menurun. Terus jadi, oh udahlah tutup aja gitu.
0: Ya,
1: itu kan
0: malah
1: repot kan. Karena kan namanya bisnis kan ya naik turun kan, Mbak.
0: Itu
1: gitu. Jadi harus, kita udah harus punya mindset mental baja nih sebagai pedagang gitu kan, pebisnis.
0: Ya, setuju.
1: Putar otak, gimana caranya biar ini naik di bulan-bulan ini, gimana biar lebih banyak dikenal orang.
0: Tapi Kak Rani, basicnya dulu pendidikan atau dari keluarga memang udah pengusaha atau gimana Kak? Atau emang aku apa?
1: Basic atasnya memang ada pebisnis ya Mbak. Cuma kalau saya sendiri kan ini bisa dibilang side job ya.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Main jobnya apa Kak Rani? Ayo.
1: Soalnya nanti ini jadi ini ya, main jobnya nanti nih Kak.
0: Amin, amin, amin. Aku aminin untuk hari Jumat.
1: Saya di bidang pertanian aslinya.
0: Gitu.
1: ASN.
0: ASN. ASN. Dia Kementerian Pusat kayaknya nih, Kementerian Pusat kayaknya nih. Iya Kak. Baru ditarik ke Kementerian Pusat ya?
1: Oh enggak,
0: oh,
1: enggak,
0: kementerian. Oh, bukan penyuluh berarti, bukan TPP, apa? PPL
1: oh,
0: kan?
1: PPL,
0: ya, PPL.
1: Ini kayaknya sering undang PPL ini. RRI Sumeneb ini.
0: Iya lah, kan kebetulan kan programnya pemerintah lagi genjot ini kan.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Gitu.
1: Saya bukan kementeriannya, daerah.
0: Tapi Kak, kalau Indah jangan bilang jangan ini ASN-nya jangan nih. Jangan dikesampingkan Kak.
1: Oh benar-benar, tetap yang utama.
0: Iya biar bisa berdiri terus ya kan. Karena Kak,
1: benar.
0: Menurut Indah Kak Rani bisa tahan banting, ya karena itu juga, ya gak sih? Aman, tenang-tenang, ekonomi tenang-tenang, Rani aman.
1: Benar-benar.
0: Iya kan, tentu saja support system Kak. Kalau keluarga mungkin Kakak dari tadi nyebut tipnya sama ibu. Nah mungkin support system yang lain Kak, misalnya
1: sama saudara-saudara juga. Jadi ini kan saya nggak sendiri nih Mbak, yang sebagai bisa dibilang sebagai owner ya. Jadi ada saudara juga saya yang kebetulan ada di Tuban, coba mungkin ada di sini. Kita berdua live nih. Cuma karena dia kerjanya di Tuban, jadi ya saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi sebagai owner saya nggak sendiri.
0: Oke. Oke Kak, karena waktu kita yang terbatas ini, apa Kak yang bisa Kakak kasih ya, tips untuk pebisnis pemula yang sekarang merasa down karena huru-hara global ini Kak? yang terimbas, terutama mereka yang beginner, pemula.
1: Kuncinya yang utama gak muluk-muluk, tetap dijalanin di era global yang saat ini ya, Pak. Jangan down. Down tuh mungkin ada ya, tapi kita tetap harus bangkit, tetap harus jalan. Harus kita putar otak gimana, terutama di bagian promosi untuk pemula nih ya. Kencangin dulu promosinya, brandingnya, pelan-pelan. Jangan mau langsung melesat, nggak mungkin, nggak ada namanya pebisnis itu langsung naik gitu, semua dari bawah pelan-pelan. Nggak apa-apa, jangan down sekarang terus maunya langsung tutup aja, tutup udah nggak mau bisnis lagi gitu. Jangan, mentalnya jangan mental cemen, harus terus berjuang, harus terus jalan
0: gitu. Kalau ini banting setir atau apa sih namanya, apa sih kalau kalau kata orang-orang
1: banting setir ganti bisnis lain gitu.
0: Gimana kalau menurut Kak Ran itu?
1: Nah, itu biasanya yang banyak orang ini ya, Mbak. Jadi baru mau mulai, baru mau mulai terus bisnisnya stuck nih. Terus dia udah banting setir aja. Menurutku sih sebisa mungkin dijalani aja dulu yang ada, jangan sering gonta-ganti bisnis. Gitu kan, kita harus, itu tadi brandingnya itu harus pelan-pelan dulu memang gitu. Belum ini udah ganti bisnis lagi, ganti bisnis lagi gitu. Jadi kalau bisa pertahankan dulu pelan-pelan gitu. Nanti pasti akan ada misalnya bisnisnya akan naik seiring dengan usaha kita, ikhtiar kita.
0: Ini saya setuju nomor dua. Karena kan banyak pelaku UMKM itu giliran produk dia ya stuck ya, belum gagal itu stuck aja, terus dia pindah ini, nah, pindah produk, pindah ini,
1: betul,
0: bikin yang baru. Akhirnya
1: betul.
0: Apa enggak fokus gitu ya, Kak ya?
1: Nah, enggak fokus jadinya, padahal ya udah pelan-pelan aja dijalani dulu, ikhtiar dulu gimana caranya branding itu dikenal dulu lah, Mbak.
0: Teman-teman.
1: Jangan langsung ganti-ganti, jadi nggak
0: ganti,
1: fokus itu benar.
0: Terus ininya pindah-pindah-pindah.
1: Betul, pindah.
0: Tokonya pindah-pindah, ya. Gimana kan orang udah kandung kenal ini, terus tokonya kemana tuh gak ada gitu.
1: Benar-benar.
0: Kalau
1: karena ini,
0: kenapa?
1: Saya sendiri kan nggak cuma petis sebenarnya, Mbak. Ada juga terus belajar di seller makanan bayi, makanan kecil gitu, yang kayaknya sejauh ini cuma ada di Pamekasan gitu, cuma di saya gitu. Nah, itu pun penjualannya kan juga masih terlalu tinggi. Tapi ya udah tetap pelan-pelan, kita jalanin sebagai reseller makanan bayi. Tapi alhamdulillah lama-lama juga mulai banyak yang mengenal.
0: Iya, gitu. Itu dia. Brandingnya mulai diinget orang gitu.
1: Betul.
0: Oke, Kak Rani, karena waktunya kita lebih dari 15 menit loh.
1: Iya.
0: Padahal kita 10 menit sampai 15 menit, Kak Rani. Maksudnya biar Kak Raninya mau tuh. Ternyata sampai jam 12 tuh hampir tuh.
1: 12.
0: Seru aja sih Kak Rani. Kak Rani, terima kasih banget ya sharing-sharingnya
1: siang ini. Oke, sama-sama. Terima kasih Rani sebenarnya.
0: Mudah-mudahan petis goreng ibu ini bisa dikonsumsi banyak orang, terutama di luar Madura.
1: Amin.
0: Ya kan?
1: Amin. Secara lebih dikenal, ini, lebih dikenal loh.
0: Secara ini nanti bisa jadi ikon oleh-oleh cemilan.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan ya, Kak ya.
1: Ya, amin.
0: Oke. Salam buat tim produksi ibu. Ibu yang bekerja keras di dapur dan saudara-saudara Kak Rani sebagai timnya petis goreng ibu. Dadah Kak Rani, terima kasih.
1: Jangan lupa cakap Sophie ya.
0: Oke, Kak Rani itu teman Pro 2, kalian harus melariskan produk UMKM kita ya. Kalau kalian ingin mencicipi kayak mana rasanya petis goreng, langsung aja bisa cari di toko Oren atau langsung ke akun medsosnya petis goreng ibu. Di TikTok ada, di IG juga ada. Oke, okay? Ya,
1: terima kasih
0: Kak Rani. Dadah lagi.
2: Ini Motif, muda kreatif.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
7: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
6: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
7: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
8: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: You know, talking about love.
1: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Percuma punya sumber daya alam kalau manusianya nggak disiapin. Nah, anak muda sekarang butuh akses belajar yang adil, skill yang relevan, dan mental yang sehat. Bukan cuma pintar, tapi juga berkarakter. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan.
1: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dan teman Pro 2, informasi di dunia olahraga ya teman Pro 2. Ini euforia menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Turnamen sepak bola terbesar dunia ini dinilai tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tapi juga menjadi panggung lahirnya pemain-pemain ikonik dengan gaya bermain yang memikat publik. Pengamat sepak bola Yanwar Herwanto menilai masyarakat dunia cenderung lebih menyukai permainan yang mengedepankan kreativitas dan seni mengolah bola dibanding kekuatan fisik semata. Menurutnya, sosok seperti Lionel Messi, Diego Maradona, hingga Kylian Mbappe menjadi contoh pemain yang mampu menghadirkan estetika permainan sekaligus daya tarik emosional bagi penonton. Yanwar juga menilai final 2022 FIFA World Cup antara Argentina dan Prancis menjadi salah satu pertandingan paling dramatis dalam sejarah Piala Dunia karena menghadirkan pertarungan strategi, mental, dan kualitas individu pemain.
1: Dengan sepak bola itu playmaker dia kan semacam menguasai sebuah algoritma pertandingan. Dia gimana bermain cepat, gimana dia bermain cantik, dan kombinasi antara cepat dan bermain cantik ini yang saya lihat sekarang sudah banyak gandrung dimiliki oleh para pemain-pemain yang baru.
0: Selain itu, penggunaan teknologi VAR dinilai membuat pertandingan semakin adil meski mengurangi sebagian drama di lapangan. Namun fair play tetap menjadi nilai utama dalam sepak bola modern. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diharapkan kembali menghadirkan atmosfer kompetisi yang meriah sekaligus melahirkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Itu teman Pro 2, informasi olahraga yang mengakhiri Sportainment siang ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 2 dari Sumnop, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Yo, Teman Pro 2. Di informasi dari dunia selebritas ya. Ini ada Brendan Fraser yang membenarkan kabar sequel pengerjaan tentang The Mummy. Mummy. Ya kan, tahu kan? Nah, itu film keren tuh Teman Pro 2 ya. Dan ia akan kembali bertemu dengan Rachel Weisz untuk peran mereka setelah 20 tahun, ya kan? Dan Brendan Fraser ini mengatakan bahwa The Mummy sedang dikerjakan sequelnya itu ya di acara The Tonight Show with Jimmy Fallon. Fraser dan Weisz disebut kembali memerankan karakter mereka dalam film terbaru The Mummy yang akan disutradarai Matt Bettinelli, Alden dan Tyler Gillett. Keduanya berkolaborasi melalui beberapa film horor seperti The Or Not, Scream dan Abigail. Selain pemeran, plot dan tanggal rilisnya belum diungkap kepada publik ya Teman Pro 2. Lebih lanjut Fraser mengungkapkan mereka juga akan kembali ke tempat ikonis dari film tersebut. Di mana Teman Pro 2? Dan film The Mummy sendiri ini pertama kali dibuat oleh Stephen Sommers di tahun 1999. Kemudian sequelnya berjudul The Mummy Returns tayang di tahun 2001 tanpa keterlibatan Brendan Fraser ya. Dan Fraser sendiri sempat kembali dalam Tomb of the Dragon Emperor di tahun 2008 gitu Teman Pro 2. Nah, untuk pengerjaan The Mummy yang berikutnya ini ya, Brendan bersiap untuk menurunkan berat badannya gitu Teman Pro 2. Dan di tahun 2023 Brendan Fraser ini menang Oscar ya Teman Pro 2. Iya, yeah, di The Whale. Setelah The Whale dia dapat Oscar, keren. Dan dia akan kembali lagi The Mummy setelah 20 tahun. Okay. Itu Teman Pro 2. Kalau kamu senang film horor, tungguin aja kayak apa sequel The Mummy selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Kreuz.
1: Teman produser Kris Jenner menunjukkan hubungannya dengan Meghan Markle ternyata baik-baik saja. Nah, kalian tuh yang ngikutin the royal apa namanya? Royal issue ya. Meghan Markle sama Kris Jenner.

Angeles Competitors 2022. Itu ya. Di kartu itu juga Meghan Markle menulis ucapan untuk Chris sebagai perempuan paling keibuan di dunia. Jadi unggahannya Kris Jenner ini menarik perhatian gitu ya, karena muncul beberapa bulan setelah foto Meghan dan Pangeran Harry di pesta ulang tahun ke-70 Kris Jenner dihapus dari medsos gitu ya. Makanya hasilnya karena itu ada isu renggang gitu ya. Dan saat itu publik berspekulasi ada masalah antara keluarga Kardashian Jenner dengan pasangan Sussex itu gitu. Ternyata enggak, baik-baik aja, kalian aja tuh yang prasangka buruk. Gitu teman-teman berdua. Jadi clear ya, enggak ada apa-apa di antara mereka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saatnya kita beribadah salat asar teman Pro 2, karena sekarang itu saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya ya. Selamat menunaikan ibadah salat asar, semoga amal ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus Indah pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Ciao. Oh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sejarah dipenuhi peristiwa yang mengingatkan betapa kehidupan dunia hanyalah persinggahan dan kematian sangatlah dekat. Salah satu peristiwa ini terjadi pada tahun 1912, bencana maritim terburuk sepanjang sejarah dunia. Titanic, kapal terbesar dan termewah yang pernah dibuat, dilukiskan sebagai lambang kebanggaan bangsa Inggris. Dengan tinggi 55 meter dan panjang 275 meter, kapal ini memiliki rancangan sangat hebat. Banyak orang mengatakan Titanic takkan mungkin pernah tenggelam. Namun kapal ini menabrak gunung es raksasa dalam pelayaran perdananya dan rusak parah. Lalu kapal ini tenggelam di Laut Atlantik secara mengenaskan. Sekitar 90 tahun setelahnya, bencana ini dikisahkan dalam film buatan Hollywood. 1.500 penumpang tenggelam di perairan es. Karena dianggap tak mungkin tenggelam, maka hanya sedikit perahu sekoci yang tersedia. Di antara yang tewas adalah orang-orang kaya dan kaum bangsawan Inggris. Kejadian ini sekali lagi menunjukkan manusia tak mampu menghindari takdir yang telah Allah gariskan untuk mereka. Tragedi kapal Titanic adalah sebuah pelajaran bersejarah yang menunjukkan bencana yang dapat menimpa kaum yang membanggakan hartanya dan mereka yang lupa bahwa Allah lah satu-satunya penguasa mutlak. Contoh paling terkenal tentang kaum yang membanggakan diri dan kemudian dihancurkan adalah hancurnya kota tua Pompei. Menurut para ahli sejarah, 2000 tahun yang lalu, lereng gunung Vesuvius dipenuhi tanaman anggur. Kota Pompei dibangun di lokasi antara lereng tersebut dan lautan, dan umumnya menjadi tempat pilihan bagi kalangan hartawan Romawi. Kehidupan kota Pompei dipenuhi hura-hura dan maksiat. Hal yang sama terjadi di kota sebelahnya, Herculaneum. Akhirnya, salah satu letusan gunung terdahsyat sepanjang sejarah mengakhiri riwayat kota-kota yang indah ini. Kehidupan bejat warga kota tersebut yang terawetkan dan membatu akibat limpahan lava gunung berapi kini dapat dilihat secara jelas. Harta kekayaan peradaban yang hidup ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu ini tidak bermanfaat sedikit pun. Yang tersisa adalah jejak peninggalan mereka beserta pesan yang disampaikan. Beginilah Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat 30 tentang perlunya belajar dari kisah orang terdahulu. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang ini adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Selain yang telah dipaparkan sejauh ini, ada satu hal sangat penting lagi yang harus difikirkan setiap orang. Kematian dirinya sendiri. Kebanyakan orang berusaha untuk tidak memikirkan kematian mereka. Mereka cenderung tidak memikirkan saat-saat mereka berpisah dengan kehidupan dunia ini. Tapi, kematian senantiasa mengintai. Manusia tidak memperhatikan kematian di keseharian mereka. Kematian digunakan untuk memperindah kisah film di televisi dan bioskop.
padahal kematian pasti akan mendatangi setiap orang. Dan inilah kenyataan terpenting dalam kehidupan dunia. Hingga kini, miliaran manusia pernah hidup di bumi dan lalu mati. Setiap kerangka yang Anda lihat ini, dulunya sosok seperti Anda, yang memiliki cita-cita, keluarga, dan harapan akan masa depan. Kini semua hanya tinggal tulang belulang yang dipamerkan di museum. Tak satu pun dari orang-orang yang hidup 100 tahun lalu ini masih hidup sekarang. Sekitar 100 tahun ke depan, semua orang yang Anda saksikan sekarang akan mati. Dan tak hanya mereka, tapi setiap orang yang Anda kenal, cintai, atau benci, termasuk Anda sendiri, juga akan mati. Karena setiap denyut nadi Anda sebenarnya mendekatkan diri Anda kepada saat kematian Anda. Pemahaman tentang waktu sesungguhnya adalah penghitungan mundur saat kematian manusia. Misalnya, telah ditakdirkan berapa hari, berapa jam, atau bahkan beberapa menit lagi setiap orang yang menyaksikan film ini akan masih hidup. Dan rentang waktu yang tersisa ini semakin mendekati titik nol. Dan akhirnya, waktu yang dijanjikan pun datang, dan penghitungan mundur pun berakhir. Jantung Anda, yang telah berdetak bertahun-tahun, akan berhenti berdetak, dan Anda akan menghembuskan nafas terakhir. Dan kematian akan membawa Anda pergi. Tubuh Anda mulai terasa dingin. Kini Anda sedang menyaksikan tubuh yang semakin dingin setelah kematian yang direkam dalam kamera pemindai suhu. Suhu tubuh turun dengan cepat dan kematian mengiringinya. Kita harus ingat bahwa dengan kematian manusia memasuki kehidupan sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Setiap manusia akan dihidupkan kembali setelah mati dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah. Siapapun yang beriman kepadanya dengan sepenuh hati selama hidup di dunia, yang ikhlas mengabdi kepadanya dan bertaubat atas segala dosanya, akan mendapat balasan berupa kenikmatan abadi di syurga. Tapi mereka yang lebih memilih kenikmatan sementara dalam kehidupan dunia daripada ridha Allah dan hari akhir akan menderita siksaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Maka dari itu, manusia harus berusaha agar terhindar dari tipu daya kehidupan duniawi yang bersifat sementara. Keindahan dunia tak semestinya menjadi tujuan akhir bagi siapapun. Semua ini hanyalah sarana. Tujuan hidup manusia sesungguhnya adalah menghamba dan mengharap ridha Allah yang telah menciptakan dan memberikannya banyak kenikmatan. Manusia hendaknya sadar bahwa segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini bersifat sementara. Hanya Allah lah yang kekal. Dalam sebuah ayat, Allah menjelaskan tentang kehidupan dunia sebagai berikut. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kita telah mengupas kenyataan tentang kehidupan dunia, dan telah melihat bukti jelas bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Semua yang ada di dunia ini pasti akan berakhir, termasuk manusia. Setiap manusia, cepat atau lambat, akan mati dan menuju akhirat, meninggalkan semua yang dimilikinya di dunia ini, berpaling dari agama demi memuaskan nafsu duniawi, dan menjalani hidup penuh keserakahan, keresahan dan keragu-raguan akan mengantarkan seseorang pada kerugian yang akan sangat ia sesali di kemudian hari. Setiap manusia hendaknya mengabdikan diri
dan yakin sepenuhnya kepada Allah serta hidup sesuai ajarannya. Ia hendaknya bersikap lemah lembut, rendah hati, pemaaf, serta suka menolong orang lain. Ia hendaknya berperilaku jujur, ikhlas dan adil, serta mau berkorban. Seseorang yang memperlihatkan sifat mulia ini akan terpelihara dari hawa nafsu pribadinya. Hanya dengan cara inilah ia akan terselamatkan, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Info Pro 2. Ya, selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2.
1: Sore.
0: Ruang dengar kamu ya, sebelum kita ke sore ceria dulu. Nah, ini di informasi pertama kita ke CJH dulu ya, jemaah haji nih. Dan menjelang keberangkatan yang tinggal menghitung hari, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan sendiri memberikan edukasi krusial terkait perubahan aturan layanan kesehatan di Arab Saudi nanti. Dalam menghadapi perubahan protokol ini, jemaah diminta untuk tidak panik jika terjadi kondisi darurat di tengah ibadah, dan tim kesehatan kloter yang terdiri dari dokter dan perawat akan tetap mendampingi dan siap melakukan rujukan ke klinik atau rumah sakit di Arab Saudi jika diperlukan. Jadi masih dipermudahkan ya jemaah.
1: Amin. Kita lanjut ke info Pro 2 berikutnya teman Pro 2, ini dari Rumah Tahan Negara Rutan kelas 2B Sumnep yang menggelar apel ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan juga praktek penipuan pada Jumat hari ini teman perdua. Jadi kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh unit pelaksana teknis UPT pemasyarakatan di Indonesia. Bahkan pelaksana harian PLH Kepala Rutan Sumnep Sam Haji menegaskan bahwa pihaknya ini berkomitmen teman perdua untuk menciptakan lingkungan rutan yang bersih dan berintegritas. Jadi dari apel yang berlangsung di halaman Rutan Sumnep ini diikuti seluruh jajaran petugas dan juga dihadiri unsur aparat penegak hukum mulai dari Polri, TNI hingga Badan Narkotika Nasional atau BNN.
0: Dan kita beralih ke informasi ketiga. Ini ada informasi dari dunia olahraga. Gol Iran Junior ke gawang Bali United ini membuka keunggulan Laskar Sampai Kerap kita di pekan 31 yang digandakan oleh Junior Brandau di babak kedua. Nah, selain gol indah ini, penampilan Iran Junior dalam laga ini juga cukup apik ya teman Pro 2 yang menjadi metronom serangan Madura United sepanjang laga. Nah, permainan Iran Junior di lini tengah membuat Bali United kesulitan terutama menghadang serangan balik cepat ya. Alhasillah Iran didapuk sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut yang mengantarkan Madura United menggeser posisi Persijap Jepara di papan klasemen. Oke deh teman Pro 2, itu dia beberapa informasi yang udah kita update di Info Pro 2 kali ini. Dan nantikan updatean terus nanti di jam 8 malam kita nanti ke Sore Ceria.

0: Halo,
1: sore.
0: RRI Pro 2 FM Sumenep,
1: teman terbaik kamu
0: karena kita Indonesia. Dan guys, kita di sore ceria kali ini kita mau share clue-nya TTM kita hari ini ya. Di TTM kita hari ini ada apa? Ini bahasa Maduranya kelapa ya. Kelapa bukan kepala, kelapa ya. Yeah. Kelapa nyonya. Bukan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak dan sudah ada 3 kotak yang keisi. Jadi kamu sisa ngisi sisanya 3 kotak ya. Ada NY, terus di tengah-tengah ada O. Apa nih?
1: Apanya di tengah-tengah ada O? Yang jelas dong.
0: Di tengah-tengah itu ada O, ada, di kotak kedua.
1: Ada
0: kedua
1: di kotak
0: dari belakang.
1: Ada di kotak kelima.
0: Kotak kelima ya guys, ada O. Di kotak pertama dan kedua ada N sama Y, nyonya, bukan?
1: Bukan.
0: Jadi yang tahu jawabannya, kalau orang Madura asli kayaknya tahu deh jawabannya ya. Jadi kita tungguin jawabannya yuk. Kita udah share juga di WhatsAppnya kita 0853-3489-4676. Dan kalian juga bisa jawab-jawab di semua medsosnya kita. Ada Pro2, ada Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Dan juga kalian yang interaksi sama kita di aplikasi RRI Digital, bisa banget ya kalian di interaksi sama kita lewat via live chat ya.
1: Yes, tunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, Da. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, waktunya yes. Kita jawab TTM kita hari ini dengan TTM kita bahasa Maduranya dari kelapa, buah kelapa ya teman Produa.
2: Thank you buat yang udah komentar di sosial media WhatsApp ya. Siapa? Ini ada Kak Hendy yang udah masuk teman Produa.
1: Mana?
2: Kak Hendy jawab, jawabannya adalah nyaur.
1: Bukan nyaur, bukan.
2: Ini nyaur jawabannya, bukan. Cengkir itu bukan kelapa.
3: Buduknya kelapa.
2: Iya.
1: Apa? Apa?
2: Cengkir. Cengkir. Mana tahu dia nggak bakal tahu.
1: Nggak tahu.
2: Anaknya kelapa denger. Kan? Baru dengar. Itu kan? Kan langsung bisa langsung dimakan itu kan? Oh, iya, mending nggak tahu.
1: Kentos.
2: Dia Genzi, Genzi dia. Kentos. Kan kita bukan Genzi ya?
1: Itu kentos.
2: Ya bukan.
1: Ria taunya kentos. Kentos kelapa.
2: Kentos apa kentos? Tak kentos.
1: Lain, jera lain.
2: Jawabannya ya. Kan, kalau cengkir kan itu ya. Kelapa muda yang masih muda tapi langsung bisa dimakan. Manis. Di apalagi? Iya, pedas itu kan. Iya.
1: Ya enggak tahu. Kita mau ngebahas itunya. Kita mau ngebahas itunya ya, guys. Mau ngebahas kelapanya ya. Bahasa Maduranya dari kelapa adalah nyinyor.
2: Dan itu air surga di dunia.
3: Kok bisa?
2: Iya. Kan dia gak disentuh sama sekali sama manusia.
1: Iya, iya, iya.
2: Iya kan? Ya. Langsung dari atas.
1: Iya, iya.
2: Itu air surganya di ya. Dunia itu.
1: Iya, iya, betul dah. Iya.
2: Ya, baru tahu betul kan? Betul kan?
1: Iya, iya.
2: Oh, iya, baru
1: tahu. Ya udah, udah,
2: karena
1: udah.
2: Itu tercipta dari ibunya sendiri.
1: Udah, kita.
2: Gak ada buatan
1: udah,
2: gitu
1: udah, loh. Udah. Kita udah lanjut ke ya, sore ceria nih. Nanti berangkat. Kita jam 4 mau ke ceria juara.
2: Yuk, kita 2, 3, 4 dulu yuk. Berangkat.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 Radio Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Masih bareng saya Sandi Setiawan dan juga Cici Panda. Sore ini teman Pro 2. Cici Panda datang langsung ke Sumenep untuk menghibur.
1: Maaf ya teman Pro 2, Kak Sandri ini lagi lupa minum obatnya.
2: Ya. Cici Panda kan ini ya.
1: Lagi lupa minum obat. Oke deh guys, kita di Ceria Juara. Nanti di Ceria Juara ada guestarnya kita nih.
2: Dia... Bukan guestar, guestar. Kalau gue sih itu sepeda.
1: Iya, guest.
2: Yeah. Guestar gitu.
1: Guest. Udahlah. Ini narasumber ya kita, dia seorang siswa dari SMA 2 Sumenep ya guys.
2: Guys, dan dia... kita gak boleh guys, gak boleh. Teman Pro 2, gak boleh guys, gak boleh.
1: Sama aja, kita tuh kalangan anak muda.
2: Oh,
1: siap. Gak usah ini, maklum ya guys, si botak soalnya. kita nanti barengan Moh Luki Rizky Pratama. Nanti
2: kalau kasih nama lengkap, gak boleh Moh. Nanti bareng Muhammad Luki Rizky Pratama.
1: Tulisannya Moh
2: titik. Tapi gini bacanya buat teman Pro itu biar tahu, ternyata namanya Muhammad Luki Rizky Pratama. Dia itu juara satu fotografi FLS 3N Sumenep teman Pro tingkat kabupaten.
1: Ya, katanya Kak Sandri katanya datang ya. Kalau dia gak datang nanti timpukin pakai mic
2: dan
1: ya.
2: Dan kita nanti langsung ke ruangan timur.
1: Gak usah didengerin ya teman Pro 2. Oke deh, nanti kita tungguin ya kedatangan si Moh Luki Rizky Pratama ini ya, siswa dari SMA N2 Sumenep yang bakalan bagi pengalaman dia pas di lomba kemarin.
2: Tapi ntar dulu, wajahnya mirip kamu ya? Dengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Yeah, emang kalau wajah-wajah juara beda ya. Anak wajah anak muda yang juara itu beda-beda emang.
2: Yeah.
1: Ketahuan banget gitu loh.
2: Apanya yang beda?
1: Wajahnya. Iya kan?
2: Ganteng ya.
1: Jangan bergantung.
2: Emang ganteng.
1: Cowok.
2: Ya iyalah. Iya. Siapa yang bilang cantik ya? Oke, di tempat produser masih di sore ceria dan kali ini di ceria juara ya. Memang kalau sore-sore itu waktunya harus ceria. Ceria juga dong prestasinya. Yay. Ya kan? Karena hari ini spesial banget di segmen ceria juara, tempat kumpulnya anak-anak keren dan juga penuh prestasi dari Kabupaten Sumenep.
1: Yes.
2: Ya.
1: Yo.
2: Betul banget dong. Dan sore ini kita kedatangan tamu dua cogan.
1: Dua cowok ganteng
2: guys ya. BTW kita udah live TikTok ya buat kamu-kamu yang mau tanya-tanya seputar narasumbernya kita, prestasinya mereka apa aja, dan yang mau lihat visualnya yang katanya Ria ganteng gabung ya di live TikToknya kita. Kalian kamu, yang penasaran.
1: Kamu merinding ya lihat wajah-wajahnya deh ya.
2: Iya sampai kedinginan. Oke deh teman produa, nanti kita udah ada Muhammad Luki Rizky Pratama dan juga Rido Adi Saputra ya guys. Nah, ini mereka dua cogan yang bakalan nemenin kita di sore ceria ini. Dan mereka ini para siswa SMA Negeri 2 Sumenep. Ya benar.
1: Kelas berapa?
3: Kalau saya kelas 1 masih.
2: Kelas 1 SMA. Satunya?
4: Kelas 11
2: sudah. Oh, kelas 2. Ya beda setahun lah. Adik-adik aku.
1: Dari tadi.
2: Bener. Adik-adik aku ya.
1: Adik-adik baru besar.
2: Ya.
1: Oke. Kita mau tanya-tanya dulu ya. Udah punya cewek enggak? Aduh, jawabannya.
2: Jangan waduh.
1: Gimana?
4: Langsung strike ke
1: dia. Iyalah, biar menguji ini. Mungkin udah punya enggak?
4: Aduh. Kalau itu
1: deketin mic.
4: Kalau itu ya, masalah percewaan mungkin kelas 11 enggak dulu.
1: Wih, bagus.
2: Enggak dulu.
4: Mau fokus.
1: Betul.
2: Kelas 3 nanti masih enggak fokus lagi.
1: Kalau di SMA itu jangan pacaran dulu. Fokus pendidikan. Dulu santai gitu. Ya kan? Enggak pacaran, pendidikan dikejar terus. Biar tercapai apa yang diinginkan gitu loh. Biasanya kalau pacaran itu udah terganggu.
2: Bentar. Kak Sandri malah nyepil ceweknya. Kita tuh belum nyepil, mereka ini udah meraih lomba apa, ikut lomba apa kemarin.
1: Betul.
2: Ya ini mereka ini ikut fotografi FLS 3N 2026 di tingkat Kabupaten Sumenep ya?
4: Bener.
2: Dan Muhammad Luki Rizky Pratama ini fotografernya ya, fotografinya.
4: Iya.
2: Di fotografinya dan juara satu ya guys. Kalau di Ridonya di videografi.
3: Saya videografi film pendek.
2: Film pendeknya juara.
3: Juara tiga
2: sama-sama dapat juara nih guys. Wow.
1: Ini lombanya sama nggak?
4: Sama.
1: Apa perorangan atau jadi satu?
4: Beda
1: ya.
2: Dia kan fotografi, dia video.
1: Enggak, takutnya satu kelompok satu ini enggak ya? Beda-beda ya?
2: Beda.
1: Oke.
2: Berarti perorangan ya?
3: Iya.
2: Oke, berorangan. BTW rumahnya kalian di mana?
3: Kalau saya sendiri saya di Marengan, tempatnya Marengan Daya.
2: Oh, Marengan.
1: Kamu mana? Nanya itu mau main ke rumahnya?
2: Enggak, tapi kan teman Pro 2 pasti penasaran alamatnya mana, rumahnya di mana ya kan?
1: Marengan Daya
2: aja.
1: SMP 5.
3: Saya di Pondok Indah ya.
1: Oh, Pondok Indah. Mbak Dela.
2: Bufat.
1: Itu. Kalau lagi?
4: Kalau saya sendiri di Kolor BTN sini dekat.
2: Oh, dekat guys. Kolor ya, dekat ya.
1: Yes.
2: Jadi udah ya seputar profilnya mereka sudah ya kan?
1: Wikipedia bahasa halusnya.
2: Iya. BTW tapi mau tanya deh, jurusan kalian di SMA 2 apa?
3: Kalau saya sih belum ketahuan Tapi kayaknya saya mau ke
2: IPA. Oh iya masih satu, satu ya, kelas ya, satu ya. Ya. Biasanya penjurusan kelas 2 ya? Iya, ya, kelas 2. Dari Rizky?
4: Kalau yang saya Ricky? Itu penjurusannya sudah IPA.
2: Oh IPA?
4: Sudah unggulan.
2: Unggulan wow. Lagi guys, hey, hey. Kelas unggulan lagi, wah wow. Ini
1: keren, juga,
2: keren ya.
1: Bukan Lucky, Lucky. Bukan,
2: Lucky.
1: Iya.
2: Lucky.
1: Kamu barusan panggilnya Rizky, tuh Lucky.
2: Lucky. Oh iya, Lucky, Rizky. Lucky guys.
1: Nanti sakit nanti orang.
2: Ya maklum, secara Ria sendiri cewek.
1: Iya, kamu emang dari kemarin kan pas saya sama Sandri nih ya, lihat cowok itu, udah dia breeding terus.
2: Tapi memang iya, itu kayaknya sudah kodratnya wanita ya.
1: Please dong, jangan pakai itu dong baru tahu Sandri. Please dong, Kak Ria jangan gitu Kak Ria, masuk coba.

0: Tapi suka nggak dari di bidang itu, entah videografi sama fotografi?
1: Kalau saya sendiri, saya memang suka di videografi.
2: Okay. Kalau saya sendiri juga dua-duanya kalau saya.
0: Foto sama video?
2: Iya.
3: Oke.
0: Okay. Emang dari tahun berapa, dari kelas berapa suka ini?
1: Saya mungkin dari kelas 9 SMP sudah
0: berapa?
1: Suka. 9 SMP.
0: Kelas berapa?
2: Kelas 3.
0: Oh, kelas 3.
3: Maklum, Kak Sandri iya, sudah banyak lupanya.
0: 9 cuma
1: 1 2 3.
0: 3 SMP, kelas 2 SMP gitu.
3: Oh, iya, dia ketuaan, guys. Ketuaan, guys.
0: Enggak,
3: enggak zamannya Ria dulu sudah dari 6 7 8. Iya, 6 7 8 ya. Iya kan? Benar kan? 6 7 8 terus lanjut 9 10 11 12. Itu.
0: Kelas 93 kok.
3: Nah, lanjut nih. Lucky sama Rido. Kenapa sih tertarik sama dunia fotografi ini?
1: Kalau saya sendiri, videografi itu menjadi tempat buat kita itu mengirim pesan gitu. Mm-hmm. Jadi dalam videografi itu kita dapat mengenang masa-masa kita, kayak entah itu pas masih kecil gitu. Di videografi kan itu kan keren gitu.
3: Oh, berarti kalau Rido sama Lucky ini tahu fungsi kamera belakang. karena kebanyakan yang dikeluhkan para perempuan itu laki-laki kebanyakan itu pasif, nggak tahu fungsinya kamera belakang.
0: Fungsinya apa?
3: Nah, siap tuh.
0: Tapi kalian gitu punya pemikiran untuk jadi seorang content creator nggak? Untuk diri sendiri.
1: Kalau saya kedepannya mungkin
0: iya. Iya. Karena berbau cuan ya.
1: Siap.
0: Iya.
3: Lucky. Kalau Lucky.
2: Kalau saya sendiri memang awalnya content creator di bidang videografi juga. Tapi mungkin karena lebih bagus fotografi aja. Soalnya sering lewat di TikTok gitu.
0: Fotografi
2: kelihatannya seru. Nah, saya nyoba mendalami
0: makanya. Oke. Okay. Dan Sandri tahu, Sandri mau ini deh ya. Dia pengen jadi seorang fotografi saat pernikahan.
3: Ya, tapi kalau nikahannya dia sendiri nggak bisa.
0: Bisa, selfie sendiri. Pakai mesin sendiri klik gitu kan?
3: Pakai.
0: Jadi nggak usah bayar orang kali ya.
3: Udah. Dulu pas belajar pertama kali masalah videografi dan fotografi ini, gimana sih kalian belajar dikenalin orang? Kakak kah atau temen kalian, atau kalian belajar sendiri karena tertarik sendiri?
1: Yeah. Untuk saya sendiri, saya sebenarnya awalnya itu nyekel TikTok, wah kayaknya videografi ini keren gitu. Terus saya pelajarin nih di YouTube, saya searching nih, kok ternyata gini gitu sih kalau saya.
0: Tapi awalnya susah nggak? Awalnya dari ilmu nol sampai sekarang?
1: Awalnya sih gampang-gampang susah ya.
3: Tapi
0: otodidak, maaf Karya, otodidak.
1: Iya mungkin.
3: Otodidak. Kalau Lucky?
2: Kalau saya sendiri sama seperti Rido, awalnya kayak scroll TikTok ketemu videografi. Untuk videografi sendiri mungkin tahu beberapa sedikit kayak dari teknik pengambilan gitu. Kalau yang video fotografi itu saya awalnya tahu itu pas kelas 10-nya ada ekstrakurikuler di Semada yang namanya multimedia. Kok bagus gitu, dari pengenalannya bagus. Saya coba masuk gitu.
0: Dapat.
3: Wow. Jadi mereka semua ini karena suka ya awalnya.
0: Keinginan.
3: Iya dong. Apalagi kalau sudah hobinya bisa menghasilkan cuan. Yeah. Aduh.
0: Tapi sudah pernah dapat enggak? Untuk Lucky sama Rido.
1: Sudah pernah.
0: Berapa digit? Enggak usah sebutin yang lengkap. Berarti 3 4 digit atau 5 digit?
2: Kalau saya sendiri pernah kayaknya sampai 6. 3 apa itu ada?
0: 3 digit.
2: 3 kayak.
3: Itu dari 6. Apa? Konten kreator.
2: Sebuah job kayak dari pelatih sendiri ada.
3: Oke.
0: Sudah dapat manisnya ya.
3: Tapi memang iya Kak Sandri, kalau di zaman Ria sekolah dulu kebanyakan itu ada komunitas-komunitas ya?
2: Iya
3: benar.
0: Udah gabung?
3: Dan
1: komunitas
3: fotografi gitu.
0: Iya.
3: Fotografi, videografi itu biasanya banyak. Dan mereka itu biasanya ngadain event ya?
1: Iya.
3: Kalau Ria dulu pernah ikut di Kili Labak.
0: Ya, kamu pernah?
3: Pernah lah.
0: Fotografi?
3: Jadi modelnya? Tapi memang iya kan, biasanya mereka itu komunitas-komunitas nyediakan beberapa model dan mereka biasanya ngadain event ya, kayak buat ngelatih kemampuan mereka sendiri.
2: Iya
3: kan, bener.

0: Terima kasih Ibu model. Nanti ya baru tahu ternyata kamu seorang model. Oke.
1: Sebenarnya bukan model, cuma ikut-ikutan gitu, diajak ayo deh liburan yuk, tapi, ke Gili Labak gitu.
0: Tapi
1: sekalian gitu foto-foto
0: muslimah
1: mereka.
0: Ya, modelnya muslimah ya.
1: Enggak usah ngomong.
0: Jangan sampai ini ya.
1: Enggak usah ngomong. Tapi enggak vulgar.
0: Iya, makanya muslimah gitu.
1: Oke deh teman berdua, masih banyak banget yang bakalan kita obrolin di ceria juara hari ini, dan mereka juga gak bakal kemana-mana, masih barengan kita. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar lombanya sendiri, kayak gimana sih mereka ya.
0: Oke.

0: Oke, teman produa, kita masih di ceria juara ya.
1: Bareng
0: Lucky dan juga Rido ya. Kita udah banyak banget ngobrol tadi di segmen pertama, dan kita di segmen kedua ini bakal ngobrol seputar lombanya kemarin.
2: Nah,
0: ya, ini ada salam juga nih dari di TikTok live-nya kita. Salam buat si fotografer cilik katanya dari Kak Novi U2 ya.
2: Kalau kenal enggak?
3: Kayaknya pernah familiar kayaknya.
0: Familiar. Jangan-jangan jurinya yang kemarin.
2: Bukan.
0: Jangan-jangan jurinya yang kemarin. Atau
2: dijadikan modelnya?
3: Kayaknya pernah.
0: Oke. Udah disampaikan ya Kak Novi salamnya sama duo fotografernya kita. Oke, ceritain dong pas kemarin ikut lomba FLS 3N itu kan katanya dipilih nih. Yang dari SMA 2 itu keluar cuma kalian berdua atau ada teman-teman yang lain?
4: Ada beberapa teman-teman gitu. Kalau di bidang videografi itu sebenarnya ada 3 tim utama, namun juga dibantu oleh 4 tim pendukung. Nah itu kalau video.
2: Berarti satu kelompok ya?
4: Ya.
2: Siap. Satu kelompok di dalam videografer itu.
4: Ya.
2: Berarti ada yang bagian video, pada
0: edit.
4: Ada edit, ada lighting, macam-macam lah pokoknya.
0: Oh, lightingnya juga ada. Oke.
3: Kalau dari segi yang fotografi itu. Perkiraan kalau salah saya aslinya 2, satu saya sendiri dengan modelnya. Nah, tapi saya perlu bantuan dari beberapa teman sekolahnya itu. Sekitar 60 lah mungkin, satu kelasan lah, 2 kelas. Ya.
0: 60 itu buat apa?
3: Fotonya yang agak terlihat blurnya itu perlunya.
2: Suasana. Jadi background.
3: Iya, backgroundnya itu.
0: Oke.
2: Okay. Tim edit ada enggak? Tim edit?
3: Kalau tim edit saya sendiri juga.
0: Sendiri ya. Itu kemarin yang dilombakan biasanya kan ada temanya. Ngasih tema kan?
3: Iya,
0: temanya apa?
3: Apresiasi.
2: Kalau lu apa temanya?
4: Kebetulan sama temanya.
0: Sama.
3: Iya.
0: Iya kan beda tahu. Ini videografi sama fotografi.
3: Sudah mulai lupa kayak gini tadi. Tapi masih ada satu intinya kalau gak salah itu apresiasi budaya lewat rekam jejak kalau yang saya.
0: Oke.
2: Kampusnya di mana?
0: Jadi seputar budaya.
2: Budaya. Kampusnya di mana, Lucky?
3: Kalau yang fotografi itu ada 2 kan, ada satunya itu di yang Google Form yang sediain panitia, satu yang sediain panitia.
2: Oke.
3: Satunya lagi ya ditaruh di IG, kebetulan IG pribadi saya ada.
0: Jadi kalian sudah sudah ngasih hasil editingnya itu udah?
3: Iya, sudah.
0: Oke. Jadi langsung dikasih hasil editingnya ya, guys.
2: Keren sih ya.
0: Kalau dibilang prosesnya kemarin.
2: Nah, iya.
0: Susah enggak?
2: Prepare-nya
4: kalau di videografi itu kita kesusahannya di waktu aja sih, soalnya waktunya sangat-sangat mepet.
0: Mepet
4: banget.
0: Ya, belum editing lagi ya?
4: Kalau videografi itu hanya 1 minggu doang, kurang lebih.
2: Itu prepare-nya?
4: Sudah.
0: Bukan prepare-nya itu sudah. Maksudnya kalian harus nyediakan, harus kirim hasilnya 1 minggu itu ya.
2: Berarti tempat pengambilan, editing.
4: Sudah dalam 1 minggu.
0: Wow. Kalau fotografinya?
4: Kalau saya sendiri sih sudah lumayan cukup sudah.
0: Oke. Kalau dari Lucky?
3: Kalau yang fotografi itu kalau dari prepare-nya yang saya sendiri itu kalau gak salah kemarin sekitar 3-4 hari. Terus ngetiknya itu, pengambilan gambar itu sekitar 2 harian. Dan editing 1 hari. Sekalian uploadnya itu editingnya.
2: Pengambilan di mana? Pengambilan gambar?
3: Pengambilan gambar itu ada di 3 tempat. 2 tempat. Satunya yang pertama itu di sekolah. Satunya lagi itu di luar, lebih tepatnya di Karanganyar sekitar Tambak Garam.
2: Tambak Garam.
3: Iya.
2: Pakai model.
3: Iya, ada model.
0: Ya, iyalah.
2: Ya, kalau butuh mungkin kare lagi ya kontak-kontak.
0: Oke. Kalau yang Rido sama?
4: Kalau pengambilan saya ada 2 tempat. Yang pertama sudah pasti sekolah. Yang kedua itu di rumahnya teman. Soalnya kita ambil lokasi di rumah itu.
0: Oke.
2: Dan kalian percaya nggak kemarin?
0: Kenapa? Bakal juara.
4: kalau saya sendiri sih sebenarnya wah ini udah gak akan juara sih kayaknya.
2: Soalnya udah waktunya patah semangat. Ya,
0: udah patah semangat.
4: Soalnya sudah mepet banget waktunya.
0: Mepet banget iya. Waktunya. Seandainya waktunya prepare-nya lebih lama mungkin bukan juara 3 ya.
2: Lebih bagus karena ya.
0: Harus pede dong. Oke, kalau itu fotonya kan sudah. Tantangan terbesarnya kemarin kalau di Rido di waktu ya.
4: Waktu.
0: Kalau di Lucky
3: mungkin tantangan yang saya itu ya cuman mungkin sukaya ke tempatnya itu kan Karanganyar jauh gitu. Apalagi kayak panas, tentang panasnya cuaca.
0: Jadi proses pengambilan gambarnya ya?
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Sama satu lagi.
2: Apa?
3: Di budgetnya.
2: Oh iya pasti itu kan.
0: Iya.
2: Banyak bensin.
0: Iya, belum lagi modelnya. Iya, modelnya juga harus make up ya kan.
2: Tahu kalau tahu kan karya bisa jadi model kan gratis kan, membantu seorang siswa untuk mengejar cita-citanya gitu loh.
0: Enggak ada.
2: Setelah dapat juara pengumuman, Lucky dapat juara 1, terus Rido dapat juara 3 apa? Perasaannya. Kan kalau Rido kan gimana? Ada harapan
0: udah lepas gitu.
2: Iya. Apa, Dok?
4: Kalau saya setelah mendengar kalau saya sudah dapat juara 3, saya itu seneng banget. Saya gak kepikiran, wah ini kok bisa juara 3 gitu. Soalnya waktunya udah mepet banget gitu.
0: Oke, di Lucky?
3: Kalau saya sendiri awalnya gak expect ya,
2: gak percaya?
3: Ya gak percaya banget. Setelah pemberitahunya dikeluarin, saya buru-buru. Yang pertama saya beritahukan itu orang tua.
0: Orang tua, otomatis.
2: Langsung ya. Mak, kok juara tuh mak? Iya, betul gitu gak?
3: Iya.
2: Bu, juara satu bu? Gitu.
3: Iya gitu.
2: Oke. Okay. Tapi dari Semada dikasih ini enggak?
3: Kurang tahu ya.
2: Dia malu-malu kali ya. Mungkin Buah Ida kasih dong support. Ya Buah Ida
0: kan ya. Otomatis lah, apalagi kan mereka kan udah ikut ekskul multimedia ya. Otomatis sudah dari sekolah ngasih support lah ya kan.
2: Beasiswa lah bahasa ini.
0: Kok beasiswa sih?
2: Beasiswa
0: nanti LPDP ya. Pas kuliah nanti ya. Nah ini kalau dibilang targetnya kalian kedepannya.
2: Ke depan.
0: Setelah lulus nih. Kan secara kalau Rido masih kelas 1 ya. Bisa jadi berubah-ubah ya kan. Kalau Lucky kan ntar lagi udah naik ke kelas 12 kan. Ntar lagi nih tinggal hitung bulan ya. Tinggal bulan depan. Udah bulan depan ya. Udah
2: bulan Ramadan.
0: Iya. Bukan. Kenaikan kelas. Kenaikan kelas kan mereka ntar lagi naik kelas nih. Targetnya ke depannya apa, masih mau menggeluti videografi dan fotografi? Karena sepengalaman Ria, teman-teman Ria dulu ada beberapa yang stay, ada beberapa yang udah ditinggalin gitu.
2: Atau keluar dari zona nyamannya?
4: Kalau saya sendiri, saya sih masih pengen di multimedia dan masih ingin menggeluti videografi. Karena videografi ini menurut saya adalah di masa depan nanti itu bisa menjadi ladang cuan buat saya.
0: Betul.
2: Bisa juga masuk ke RRI.
0: Bisa. Ya, kita ada visualnya loh.
2: Ada
0: visualnya RRI
2: net. Siapa tahu nanti Rido kan nggak tahu sama ini ya ke depannya ya. Tahu nanti 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 6 tahun. Wih. Rido aku jadi RRI.
0: Ya, sebelumnya yang jadi narasumber malah jadi karyawan ASN-nya.
2: Iya. Amin ya dong.
0: Amin ya. Kalau Lucky sendiri?
3: Kalau saya ya karena mungkin sudah juara 1, mungkin saya akan lebih fokus ke fotografi, tapi tidak apa? Pasti tetap fokus ke videografi karena saling berhubungan fotografi sama videografi. Kayaknya mungkin cita-cita saya mungkin pergi ke luar negeri sambil fotografi, mengambil foto-fotonya itu.
2: Amin.
0: Amin. Harus kencengin nabungnya berarti.
3: Iya.
0: Harus kencengin nabungnya berarti. Iya, karena betul. Modalnya enggak sedikit ya. Secara lensanya aja harus beli segala macam. Targetnya beli lensa yang mana?
3: Mungkin yang lebih enak dan fleksibel menurut saya ya tetap yang kata orang itu lensa sapu jagat gitu ya.
0: Lensa sapu jagat.
3: Ya, zoom out.
0: Zoom out-nya.
2: Tapi kan kalau misalkan motret gitu ya, lebih suka modeling yang agak-agak kasar, agak-agak lembut atau setengah-setengah?
0: Gak ada modelingnya kayak gitu. Gak ada ya? Istilahnya maksudnya, tuh fotogenik sama enggak.
2: Bahasa halusnya.
0: Bukan, fotogenik sama enggaknya ya. Iya.
2: Suka foto muslimah enggak?
4: Muslimah.
2: Yang cewek-cewek yang pakai kerudung atau yang vulgar gitu.
0: Gak ada itu, gak mereka ada, malah ya? Ada, balas ya? Di seninya. Oh, seni. Mereka kemudian itu apa, malah ngelihat ke seni, bukan kayak Kak Sandri. Bukan kayak Kak Sandri. Bukan kayak Kak Sandri ya kan? Malah kalian kan lebih target ke seninya ya. Oh, berarti, pesan apa yang mau disampaikan gitu ya, loh. Visualnya gimana yang mau disampaikan? Ah, Kak Sandri.
2: Kira-kira nah, foto-foto kayak teman-teman Sandri di luar sana.
0: Enggak. Enggak. Tapi sesuai temanya sendiri ya. Iya, ya, sesuai bisa, temanya. Bisa. Nah, ada enggak sih panutan fotografer siapa buat kalian?
4: Kalau saya sih sebenarnya
0: yang difanskan, yang diidolakan itu siapa?
4: Saya sih Agung Hapsa. Agung Hapsa.
0: Ah, kalau Lucky?
3: Kalau saya mungkin karena kurang tahu ya, soalnya enggak pernah ngeser
0: ngeser sama. Atau ada modeling yang di
2: iya, pasti punya. Pasti punya.
0: Tapi ada deh, anak SMA 2 itu siapa ya kemarin ya? Dia tuh modeling juga. Pernah di Sore Ceria. Kalau enggak salah. Siapa
2: cewek,
0: ya?
2: Cowok.
0: Nabila.
3: Oh, Nabila. Oh, Nabila ya.
0: Iya, yeah, Nabila. Yeah. Dia sempat datang ke sini, sempat ini juga jadi narasumbernya. Iya, model juga ya kan?
3: Iya.
0: Yeah. Iya, yeah, benar. Tuh kan benar. Yeah.
2: Ini lagi. Biasanya kan udah deh.
0: Apa?
2: Kalian nanya.
0: Nah, kalau di fotografernya sendiri nih, lebih penting teknik motonya atau feeling pas kalian ngambil gambar?
3: Kalau saya ya, mementingkan teknik dulu biasanya.
0: Kenapa?
3: Karena kalau misalkan cuma pakai feeling, kadang hasilnya biasanya
0: biasa aja, amburadul ya.
3: Sedikit gitu.
0: Oh, oke, okay. Berarti ada tekniknya sendiri ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kalau bisa target kan sudah tadi kita udah ngebahas nih. Persiapan nih, mungkin ada target atau lomba yang kalian targetkan selanjutnya?
4: Oh, untuk sekarang mungkin yang terdekat itu SMA World yang udah pasti.
2: Apa itu?
4: SMA World.
3: Sebuah lomba Sejawa Timur.
0: Sejawa Timur.
3: Perkiraan kalau enggak Oktober November biasanya.
0: Wah. Wow.
2: Masih lama ya Oktober?
4: Iya, lumayan.
2: Oh, tinggal
3: hitung bulan.
2: 5 bulan lah.
0: Iya, 5 bulan. Berarti kalian tinggal nunggu tema apa sih yang mereka mau mereka angkat, terus tinggal proses aja terus kirim ya.
3: Iya.
0: Wah, jadi kita tinggal tunggu hasilnya, guys.
2: Jadi kamu siapa aja? Jadi model kalau misalkan dia mau ikut.
0: Enggak ada. Itu kan ada Nabila.
2: Enggak, maksudnya kan Karya kan bantulah dia.
0: Kan di kan SMA 2 banyak dong anak-anak modelnya. Yeah, ya kan? Banyak. Karena setahu Ria tuh banyak Nabila. Yeah. Ini kayaknya apalagi kemarin Nabila itu sempat diundang beberapa MUA ya kan? Yeah. Kalian pernah enggak sih diajak kerja sama-sama beberapa MUA di sini?
3: Kayaknya belum.
0: Belum. Padahal itu biasanya kadang MUA sendiri tuh minta tanya ke modelnya, mungkin kamu punya kenalan fotografer atau enggak videografi gitu. Itu kan kadang biasanya kalian dapat cuan.
2: Nah, siapa tahu nanti ya abis ini besok atau lusa.
0: Iya.
2: Dan juga, udah bisa terkenal dan bisa didapat cuannya lebih banyak lagi.
4: Amin.
0: Oke, okay, buat Lucky sama Rido ya, kan katanya targetnya di Jawa Timur. Iya kan? Semoga aja kita dapat kabar baik ya.
4: Amin.
0: Juara satu ya.
4: Amin.
2: Langsung ke Buah Hidup lagi nanti.
0: Iya, buat update ini Bu, saya udah dapat juara satu gitu ya. Nah,
2: tapi
0: ini
2: bawa modelnya ke sini. Bawa modelnya. Bawa modelnya ke sini.
0: Jangan. Kalau penyiarnya masih Kak Sandri, jangan.
2: Kalau modelnya dibawa ke sini dapat.
0: Jangan.
2: Nanti nanya tentang videonya, fotonya, modelnya gitu kan ya.
0: Gak ada. Malah mereka yang ambil peran banyak. Bukan modelnya, mereka yang ambil peran
2: atau
0: banyak.
2: Nabila aja nanti bawa ke sini. jadi model ya.
0: Nabila, kamu disuruh kesini lagi nih. Gak ada.
2: Ada ya?
0: Oke, okay. Ya kecuali kalau Nabila dapat apa juara modeling lainnya, baru ya, kita
2: nanti
0: bisa.
2: Bilang aja ke Bu Aida,
0: salah gitu. Udah, begitu. Udah. Oke okay deh, pesan nih buat teman-teman kamu, buat anak-anak muda, teman-teman Pro 2 nih yang sama hobinya kayak kalian, terus mau ngejar mimpi kayak kalian, itu pesannya apa?
4: Buat kalian yang masih mengejar mimpi kalian itu, jangan lupa untuk jangan batas semangat dan terus berusaha. Karena siapapun, bagi siapapun orang yang berusaha pasti kan kita ada yang namanya itu usaha tidak akan mengkhianati hasil.
0: Nah, okay. Jadi tetap berusaha ya, kalau Lucky sendiri?
3: Kurang lebih sama seperti itu ya, tapi satu tambahan saya.
0: Apa?
3: Tetap berusaha walau kalah itu.
0: Tetap berusaha walau kalah ya. Tetap berusaha aja. Jadi jangan ditinggalkan ya. Tetap asah skill kamu.
3: Kalah bukanlah halangan.
0: Kalah itu bukan hambatan ya.
2: Kayak dulu Sandri.
0: Apa?
2: Kalah.
0: Takut budak. Takut budak.
2: Oke deh, teman berdua 54 menit ya.
0: Iya.
2: Teman kita di jam 4 sore enggak detik ini teman berdua.
0: Yep.
2: Keren banget teman sore hari ini.
0: Yep.
2: Ternyata dibalik satu foto yang bagus.
0: Ada menyimpan proses, banyak ya, proses, banyak perjuangan, kerja keras mereka ya.
2: Cinta
0: dan
2: juga, ya.
0: Iya.
2: Betul.
0: Dan kita tunggu kabar baik selanjutnya di juara satu di tingkat Jawa Timur ya. Okay. Dan kita tunggu di sini.
2: Yeah, betul.
0: Oke.
2: Okay. Dari Sandri, satu kata aja. Dua kata.
0: Apa?
2: Jangan menyerah.
0: Iya.
2: Oke. Okay.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dari surat surat Al-Imran ayat 156 sampai 171, dan semoga yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari ayat suci Al-Qur'an. Dan yang diinformasikan, adzan maghrib akan dikumandangkan nanti bertepatan di pukul 17.21, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin.
1: Berdua religi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan.
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan.

Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

0: Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi.

Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman.

Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar.

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki.

Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Pro 2 Religi.
1: Manusia adalah makhluk sosial. Dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Dia butuh dengan manusia yang lain. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik adalah muslim yang mampu memberikan kenyamanan, yang mampu memberikan kedamaian terhadap muslim yang baik, baik dari lisannya maupun dari tangannya. Hari ini kita amat dekat dengan media sosial. Di media sosial tentunya kita bisa mengomentari semua hal. Maka alangkah baiknya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga apa yang keluar dari lisan kita, untuk menjaga setiap sesuatu yang kita ketik dari jempol kita. Karena apa? Karena semua tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2 di jam 6 waktunya jam belajar ya. Waktunya kita belajar. Sebelum di materi jam belajar hari ini kita bakalan belajar bahasa Inggris.
2: Yes.
1: Nah, ini kita mau bagiin tips nih buat kamu-kamu semua biar cepat belajar bahasa Inggris. Jadi memang iya ya, di era globalisasi kayak sekarang bahasa Inggris tuh udah jadi bahasa internasional ya Kak.
2: Betul,
1: Sandri.
2: Dan sangat penting banget.
1: Yap, yang dipakai hampir seluruh dunia ya.
2: Yes, dulu Sandri enggak kan? Yeah. Sama-sama Sandri, itu bahasa Inggris itu apa sih ini gitu loh.
1: Nah ya, kalau sekarang kayak jadi bahasa wajib ya. Jadi mulai kuliah, kerja, cari biaya siswa. Bahkan
2: betul,
1: cuma scroll-scroll internet aja pasti ketemu bahasa Inggris.
2: Hmm.
1: Di HP aja kita pasti ketemu bahasa Inggris ya.
2: Iya kan? Siaran juga kita ketemu
1: bahasa
2: Inggris.
1: Iya, ketemu bahasa Inggris ya.
2: Asik sih sebenarnya sih, siaran pas
1: ngomong-ngomong gitu ya. Belibet ya.
2: Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Well, gitu kan. Wah, itu loh. By the way, gitu.
1: Gak, mungkin yang masih sekolah atau yang masih kuliah, skill bahasa Inggris bisa bantu banget buat kamu itu ngerti jurnal internasional, ngobrol sama orang asing, iya.
2: Mm.
1: Sampai nambah peluang kerja di masa depan kamu bisa.
2: Apalagi,
1: jadi, ya.
2: Iya.
1: Nah, pertanyaannya gimana sih cara belajar bahasa Inggris ini biar cepet paham dan gak ngebosenin nih Kak Sandri?
2: Belajar senam bibir.
1: Senam lidah juga.
2: Senam lidah gini. Gitu ya, ya betul juga sih. Betul.
1: Jadi yang pertama ya, jadikan bahasa Inggris bagian dari hidup kalian.
2: Okay. Oh mulai. Itu tipsnya?
1: Iya tipsnya. Kita mau ngebagiin tips gimana cara cepat kalian belajar bahasa Inggris.
2: Hmm.
1: Jadi mulai dari hal yang simple aja sih, misalnya ubah bahasa di HP kamu atau enggak di laptop kamu jadi bahasa Inggris. Nah, itu
2: tapi
1: bisa
2: jangan,
1: jadi.
2: Tapi jangan sosok bahasa Inggris ya. Aku sangan. Aku sangan bener.
1: Tapi enggak, kalau dari hal simple itu bisa jadi kalian lama-lama ini bakal terbiasa sama kosakata sehari-hari ya.
2: Okay. Ya untung di RRI enggak diwajibkan untuk berbahasa Inggris ya, kalau siaran kan. Ya kan?
1: Enggak, malah kita harus ke daerahan lah.
2: Iya. Betul.
1: Apalagi kalau bisa
2: selain menjadikan bahasa Inggris sebagai bagian dari hidup,
1: perbanyak kosakata. Jadi karena makin banyak vocab yang kita
2: apa?
1: Tahu
2: bok
1: vocab V O C A B ya.
2: Oh, iya.
1: Jadi makin gampang juga buat ngomong dan ngerti bahasa Inggris. Bisa banget install kamus-kamus atau enggak aplikasi belajar di HP kamu ya.
2: Mati
1: apanya yang mati
2: satunya. Nah,
1: enggak,
2: orang ranyi bos.
1: Nah, yang ketiga, apa? Dengerin native speaker. Jadi, coba deh dengerin lagu-lagu barat atau enggak podcast-podcast tuh yang berbahasa Inggris atau enggak nonton film tanpa dubbing.
2: Oh iya, betul.
1: Nonton film tanpa dubbing biasanya itu enggak kayak dari kita tuh kayak udah kerekam ya kalau udah terbiasa dengan bahasa Inggris.
2: Dora ya, Dora ya.
1: Iya, iya.
2: Dora ya.
1: Iya, Dora.
2: Dora bahasa Indonesia ya, sorry.
1: Tapi kan ada bahasa Inggris
2: ada,
1: ya.
2: Ada, iya.
1: Jadi bisa bantu kalian juga, kalian-kalian semua juga belajar pengucapan dan intonasi yang benar. Kalau Ria sih dulu suka lagu barat.
2: Apa?
1: Lagu-lagu barat.
2: Lagu barat apa?
1: Lagu-lagunya Celine Dion. Celine Dion.
2: Ini ya.
1: Apa?
2: Titanic ya?
1: Bukan. Celine Dion yang Titanic. Bukan. Nah, udah aku bahas lagu. Ini masih ada lagi yang keempat.
2: Apa?
1: Nih, belajar lewat hal yang kalian suka.
2: Apa?
1: Entah musik, belajar lewat musik atau enggak film, kalian bisa tuh. Jadi belajar itu enggak kerasa kayak dipaksa ya.
2: Dengan hati paling dalam.
1: Iya.
2: Kayak mengejar cinta seseorang gitu ya.
1: Iya.
2: Mengejar dalam.
1: Iya. Dan ini juga yang kelima, jangan cuma dipelajari aja tapi dipraktekkan. Jadi praktek ya. Semakin sering latihan ngomong, semakin gede juga kemampuan kamu-kamu.
2: Aduh.
1: Dan yang terakhir, terakhir.
2: PD.
1: Jadi harus PD.
2: Iya.
1: Jangan takut salah ngomong.
2: Dari awal-awal kalau bahasa Inggris itu enggak PD ya.
1: Iya,
2: takut belibet,
1: takut salah pengucapan,
2: iya.
1: Ya. kayak kita apa ya? Kalau di bahasa Madura aja tulisannya sama pengucapannya juga beda kan?
2: Iya, bede.
1: Bede, itu tulisannya iya, beda.
2: Beda.
1: Bede, bedena, bede. Bede, bedena, bede.
2: Iya. Itu kan.
1: Itu beda. Beda arti, beda pengucapan ya, guys.
2: Kayak seperti orang itu mengutarakan perasaan ya. Itu artikulasi harus jelas.
1: Iya.
2: Siapa tahu pasangannya kurang-kurang dengar. Iya. Ya kan, gangguan pendengaran harus jelas.
1: Iya, kalau
2: ya. Jangan pakai bahasa Inggris.
1: Kalau sekarang sih kebanyakan sudah diterapkan sama ibu-ibu muda
2: apa?
1: Yang punya anak-anak kecil toddler itu kebanyakan
2: apa?
1: Kebanyakan mereka sudah praktekin itu kayak berbahasa sehari-hari kayak duduk, sit down please gitu. Kayak kalimat-kalimat perintah.
2: Emang kayak hewan.
1: Kan apanya yang kayak hewan?
2: Kan hewan kan diajarin kalau anjing itu sit down.
1: Lah tapi kan beda, itu kan anak-anak, anak-anak kayak udah mulai terbiasa dengan bahasa Inggris
2: deh,
1: gitu.
2: Santri di rumah nanti besok pakai bahasa Inggris dah.
1: Bukan cuma bahasa Inggris,
2: bahasa
1: kebanyakan
2: Arab.
1: Kebanyakan anak-anak sekarang itu udah dibiasakan bahasa Inggris sama bahasa daerah, bahasa halus.
2: Oke.
1: Oh, nanti,
2: yang berdua nanti datangan ya, yang berdua datang ya.
1: Gitu kan. Biasanya kan anak-anak sekarang tuh enggak tahu bahasa daerah yang halusnya. Itu kebanyakan udah banyak diterapkan dengan ibu-ibu muda ya.
2: Oke. Okay. Nanti kalau yang berdua datang itu ya.
1: Enki.
2: Sit down please. Gitu ya.
1: Udah. Jadi mulai sekarang jangan malas belajar bahasa Inggris ya teman-teman semua. Karena skill ini bisa dikunci buat membuka banyak kesempatan di masa depan. Udah sana Kak Santri. Jadi buat kamu-kamu semua jangan malas belajar bahasa Inggris. Jadi tetap tambah lagi kosakata kamu, perbaiki artikulasi pengucapan kamu ya. Belajarnya terserah lewat apapun. Seperti yang tadi yang udah Kak Ria dan juga Kak Sandri bagikan tipsnya. Moga aja berguna dan juga dipraktekkan. Jangan lupa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Dan waktunya kita spill informasi beasiswa ya. Tadi kalau Ria udah spill tips belajar cepat biar cepat bahasa Inggris ya. Dan sekarang kita spill informasi beasiswanya juga dong ya. Dan ini ada informasi beasiswa Global Undergraduate Exchange Program, disingkat UGRAT ya teman Pro 2.
2: Nah itu fungsinya belajar bahasa Inggris.
1: Ya kan? Jadi ini adalah program beasiswa penuh dari pemerintah Amerika Serikat untuk mahasiswa S1 yang mengikuti perkuliahan satu semester di universitas terbaik di Amerika Serikat ya.
2: Wow. Syaratnya apa syaratnya?
1: Syaratnya harus mahasiswa S1 atau D4 ya.
2: D4.
1: Ah?
2: S1.
1: Ah, tahu ah.
2: Iya kan?
1: D4 ya teman Pro 2, prestasi akademiknya juga harus baik.
2: Betul.
1: Harus bagus ya. Aktif di organisasi ataupun di kegiatan sosial.
2: Oke.
1: Okay. Nah, dan kemampuan bahasa Inggrisnya juga harus
2: nah,
1: cukup.
2: Nah, itu makanya sejak
1: makanya
2: ini.
1: Makanya tadi kita kan spill tips betul. Cepat bahasa Inggris ya, teman Pro 2.
2: Information beasiswa, information. Ah. Keuntungannya apa di Global Undergraduate Exchange program ini?
1: Kuliah satu semester di Amerika Serikat mestinya. Biayanya penuh dari pemerintah Amerika Serikat. Wih. Penuh ya.
2: Berarti tinggal makan berak, makan berak, iya. Makan berak ya di sana ya.
1: Iya, coba kalian tinggal akomodasinya sendiri. Kayak biaya hidup kalian sendiri. Yes. Sama yang pastinya ya biaya itu tempat tinggal. Ya. Secara udah kuliahnya sudah dibiayain penuh nih.
2: Iya. Yeah.
1: Dan kesempatan kalian ngambil kelas di Universitas Amerika Serikat.
2: Wih. Gimana nah. Kesempatan mengambil kelas?
1: Iya. Yeah.
2: Sit down please.
1: Yeah, kan? Jadi ini juga pendaftarannya biasanya dibuka tiap tahun ini setiap bulan November. Jadi setiap tahun pasti dibuka. Iya, pasti dibuka di bulan November. Jadi persiapkan sekarang nih.
2: Yeah.
1: Belajar bahasa Inggrisnya dulu.
2: Yes.
1: Juga pastinya nilai akademik kalian juga harus baik nih. Dong.
2: Nah, cara belajarnya gampang aja buat yang sudah usia 19, 20 masih belum pasti. Belajar sama ibu bahasa Inggrisnya.
1: Apanya belajar bahasa
2: sama belajar ibu? Bahasa Inggris sama ibu. Jadi ibu itu diajak untuk ngobrol pakai bahasa Inggris.
1: Nah. Ya kan? Ya tadi kan, kita kan sudah sepi.
2: Iya, maksudnya lebih cepat dapat gitu. Biar cepat minter sama ibu orang tua kita, ya kan?
1: Iya,
2: jadi ibu kita kalau mau makan, Bu... Apa, makan,
1: iya
2: apa,
1: bahasa
2: makan.
1: Bahasa sehari-hari eating.
2: Makan apa makan?
1: Eating.
2: Bu, eating. Itu. Yeah. Bu, mau minta uang?
1: Yeah,
2: pakai bahasa Inggris. Gitu.

kayak belajar bahasa sehari-hari dulu ya. Oke deh, nanti kita bakal spill juga materi jam belajar kita bahasa Inggris nih. Tuh. Bareng Miss Aan nanti ya guys. Yuh. Jadi pantengin terus, jangan kemana-mana. Yuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuk, waktunya kita belajar bareng Miss Aan ya.
2: Oke.
1: Jadi pemateri kita hari ini di belajar bahasa Inggris bareng Miss Aan dan materinya seputar tenses. Yuk kita dengerin bareng-bareng materi dari Miss Aan ya guys.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening adik-adik semuanya. Welcome for our fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan membahas tentang tenses. Salah satu tenses dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum kita membahas tentang tenses yang kita bahas malam ini, kakak akan memberikan clue kira-kira tenses apa ya yang akan kita bahas malam ini. Alright, for the first clue, untuk petunjuk yang pertama, kata kerjanya menggunakan ing atau menambah ing di belakang. Kemudian yang kedua, ada penambahan to be setelah subjek. Kira-kira apa ya? Masih belum jelas? Oke, dalam bentuk kalimat. For example, I am studying a book. Saya sedang belajar sebuah buku. Sedang belajar sebuah buku berarti sedang berlangsung. Kira-kira tenses apa ya akan kita bahas malam ini? Oke, ada yang bisa nebak? Yep, alright. We will discuss about present continuous tense. Ya, sudah tahu kan present continuous tense itu apa? Present continuous tense itu digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang sedang terjadi. Jadi kalau kita misalkan mau menceritakan tentang sesuatu yang sedang terjadi pada diri kita, itu bisa menggunakan present continuous tense. Sudah tahu kan rumusnya? Oke, rumusnya itu subjek yang ditambah dengan to be. To be-nya itu is, am, are, kemudian kata kerjanya menambah ing. Am itu digunakan untuk subjek I, saya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian are itu digunakan untuk subjek you, we, they. Ya, atau subjek jamak lebih dari satu, misalkan teman-temanku, temannya berarti lebih dari satu, maka menggunakan are. Is digunakan untuk he, she, it atau subjek tunggal tahu kan ya, tunggal itu satu, contoh ibuku, my mother is. Oke, misalkan lagi buku saya, my book is, jelas ya untuk penggunaan to be-nya. Oke, sekarang kita masuk dalam kalimat, sentence. Misalkan seperti ini, ada contohnya, mereka sedang bekerja. Mereka apa bahasa Inggrisnya? They, ya, they. They itu kan banyak, berarti they itu jamak ya. Kalau jamak berarti menggunakan to be apa? Are. Good, very good. They are, karena bentuk sedang, bekerja bahasa Inggrisnya apa? Work, ya kan? Maka work di situ harus menambah ing, karena bentuk sedang, berarti working. Mereka sedang bekerja, bahasa Inggrisnya adalah they are working. Bagus, very good adik-adik semua. Oke, satu lagi contoh ya. Ibuku sedang memasak. Ibuku bahasa Inggrisnya apa? Good. My mother. My mother di situ kira-kira to be-nya pakai apa ya? Is, am atau are? Is, karena ibu itu satu, ibu kita itu satu kan ya. Berarti pakai is, my mother is. Memasak apa bahasa Inggrisnya? Yap. Cook, karena bentuk sedang maka menambah ing, cooking, berarti ibuku sedang memasak, bahasa Inggrisnya apa? My mother is cooking. Aduh, pinter semua adik-adik. Ya, jadi malam ini kita membahas tentang present continuous tense yang mengekspresikan kejadian yang sedang terjadi. My mother is cooking berarti pada saat itu ibuku sedang memasak. Sudah mengerti kan present continuous tense itu digunakan untuk apa? Itu untuk kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya gimana, Kak? Kalimat negatifnya gampang, tinggal menambahkan not setelah to be. Kalau misalkan contoh, ibuku sedang memasak, my mother is cooking, itu bentuk positif atau affirmative sentence. Kalau negatifnya gimana? My mother is not cooking, ibuku tidak sedang memasak. Aduh, adik-adik semua ini pinter-pinter. Oke, sampai di situ dulu ya pembahasan kita tentang present continuous tense dalam bentuk positif and negative sentence. See you in the next fun English. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you Miss Aan untuk materi kita hari ini dan diterapkan ya teman Pro 2. Tadi udah di spill sedikit kata kerja sama Miss Aan nih. Dan jam belajarnya udahan dulu dan kita juga sore cerianya udahan dulu.
2: Karena jam 7 kita akan menuju ke RRI Pro 2
1: ya, Jakarta. Ya, RRI Pro 2 Jakarta untuk ngikutin music live chat ya teman Pro 2. Ada Kak Edit yang bakalan nemenin kamu dengan guest star-nya kita yakni Malvin. Nah, jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

Jam. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Melvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Melvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga
0: kesini. Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir.
0: Hampir selama 5 bulan berarti ya kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya? Bener-bener. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah keliris mungkin kan ini 2. Sebenarnya udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahapnya saya juga sebenarnya.
0: Oh oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat booking juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, mungkin lagi bisnis tapi udah nggak sejalan lagi nih, bisa masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, ditulis sendiri.
0: Tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya, gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Melvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oh, oke. Oke, oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubung sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Oh, benar, make sense. Iya sih, benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, enggak. Okay. Bukan rezeki buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya. Maksudnya, apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin.
0: Sih. Oh wow, berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Nah, itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita.
0: Okay.
1: Ya, kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya
0: udahlah. Ya.
1: Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu, ini soal bisnis gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak
1: nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat
0: dan
1: mudung tak dudur. Jadi memang oi joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan nanti.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya karena emang ya tadi bertolak belakang kan galau tapi kita harus jogetin. Nah itu coba dipikir gimana tuh. Jadi mana bingung gitu kan, nggak menebak-nebak reka-reka gimana nih ya gitu kan galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin?
1: Ada mellow, ada.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga?
1: Itu lagu kelima, yang lagu cinta cuma satu.
0: Oh, wow. Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
1: Itu mellow tapi ya tetap suara, banyak kan suara, itu tadi, suara mesin.
0: Benar-benar musiknya tetap ya, benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih saya. Karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film, jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang. Yeah. Benar-benar. Berarti kalau gitu secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya?
1: Jadi kalau kita pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya? tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya? Kalau bikin lagu atau bikin musik?
1: Ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris, suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi,
0: okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau yang bikin lagu itu harus ditahan.
1: Enggak,
0: ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Benar sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, benar. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini.
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu. Dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Ayy, sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu, ada gak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini? Kenapa? Apa-apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya, lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu ya, cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Gokil.
0: Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Mafri. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga. Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau nama pribadi saya Malvin huruf besar M A L V Venus I-M.
0: Bisa dicek di semua DSP.
1: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yuta Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, mau fisik video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Sudah ada, bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu? Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sedang.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya, pil gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa request.
0: Nah itu dia. Sekarang kalau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full. Nanti akan kesini lagi katanya. Di sini. Jangan kapok-kapok ya, Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya, Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi gua Edita Ma pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke. Kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye bye. Music Live Chat.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.
2: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih. Karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar.

0: Info Pro
1: 2 94,6 Pro FM, Sumeneb teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 bareng aku Izar Karni di Jaga Malam ya. Dan ketemu lagi dong di Jaga Malam. Tapi seperti biasa dong, sebelum kita mulai ke Jaga Malam, aku awali dari ini ya, untuk Info Pro 2 malam hari ini. Di info pertama teman Pro 2, Kepolisian Resor Pamekasan melaksanakan pengamanan ketat guna untuk ini ya menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban proses pemberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan tahun 2026. Rangkaian pengamanan ini dilaksanakan selama 2 hari dari hari Sabtu sampai Minggu ya, tanggal 9 atau 10 Mei 2026. Dan sebanyak 4 kloter dijadwalkan berangkat dalam rentang waktu ini. Setiap armada bus mendapatkan pengawalan melekat dari personel Satlantas Satmapta hingga titik keberangkatan selanjutnya. Kapolres Pamekasan AKBP Hendro Eko Triyulianto melalui Kasih Humas Ibda Yoni Evan pertama menyampaikan seluruh personel yang terlibat telah disiagakan dan siap mengamankan kegiatan pemberangkatan. Di info kedua teman Pro 2, nuansa berbeda tampak di rumah sederhana milik Pak Ahmad Nipah di Dusun Bandung Barat, Desa Kelayan, Kecamatan Soca. Dan dinding yang sebelumnya kusam kini berubah cerah berkat sentuhan tangan-tangan terampil Satgas TMMD ke-128 Kodim Bangkalan. Dan pengecatan ini menjadi bagian dari program pengoptimalan rumah tidak layak huni yang terus digencarkan melalui TMMD. Dan dipimpin Peltu Asad Diki selalu Batitut Koramil Soca, para personel Satgas bekerja dan penuh semangat juga kebersamaan. Jadi kuas demi kuas digoreskan dengan teliti menghadirkan warna baru yang tidak memperindah tampilan rumah tapi juga membawa suasana lebih hidup. Di info terakhir teman Pro 2, Ikatan Pencaksilat Indonesia Pamekasan mulai mematangkan persiapan atlet binaannya guna untuk menghadapi kejuaraan provinsi Jawa Timur 2026. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan ini ya menerjunkan para pesilat dalam agenda uji tanding atau ini tryout di Gor Sultan Abdul Kadirun Saka Bangkalan. Uji tanding ini juga diikuti oleh sejumlah daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan, dan Pamekasan. Selain atlet proyeksi kejur Prof, IPSI juga Pamekasan melibatkan atlet U2SN tingkat SMA guna menambah jam terbang dan pengalaman bertanding melawan pesilat dengan level yang lebih tinggi. Pelatih seni IPSI Pamekasan Davir yang mendampingi langsung para atlet fokus melakukan evaluasi pada ini ya detail gerakan dan kekompakan tim di gelanggang. Sekian teman Pro 2 untuk info Pro 2 hari ini ya. Nantikan info lainnya di besok pagi di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus di Pro 2 FM Sumeneb karena kita ke Jaga Malam bareng aku Izal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Prodo, barang yang bisa lakukan ini ya, dijaga malam. Dan yang pasti, aku akan nemenin santai malam kamu hingga di jam 12 malam nanti teman Prodo. Nah, sebagai ini ya, di obrolan jaga malam nanti kita ngobrolin ini, tentang komunitas. Nah, misal ada referensi ini buat kita, jadi mungkin yang ada di sana bisa nih untuk dijadikan ide. Jadi komunitas bermain, jadi ruang sederhana di tengah kota yang mengembalikan masa kecil gitu. Jadi setidaknya ini ya, hitung-hitung mengingat masa lalu gitu. Nah boleh juga nih dibuat komunitas nih untuk daerah Sumenep mungkin nih. Jadi buat komunitas bermain nih. Oke, nanti kita bahas lengkapnya teman-teman. Pastikan stay dulu dong di Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: This is Produer Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Nah, jadi teman Produer di komunitas bermain ini ya, memilih cara yang berbeda untuk menghabiskan akhir pekan nih, teman Produer. Nah, jadi bukan kayak berburu kafe ya atau menatap layar ponsel. Jadi melainkan ini ya, kembali pengalaman yang lama terasa jauh seperti bermain ini ya, permainan tradisional. Nah, di tengah hirup pikuk ini kan langkah ini ya, katanya itu menuju parkir timur di salah satu ini Gelora Bung Karno gitu. Nah, ini yang berlaku untuk di Jakarta ya, tapi sebenarnya boleh kok untuk melakukan. Nah, ada sekelompok anak muda nih berkumpul, berdiri melingkar, tertawa dan saling berinteraksi tanpa distraksi gawai. Jadi nggak ada layar yang menyala, hanya permainan sederhana yang dulu akrab di masa kecil. Jadi ini ya, mereka adalah ini bagian dari komunitas bermain inisiatif yang berupaya menghidupkan kembali teman Produer seperti permainan tradisional di tengah dominasi budaya digital. Jadi melalui kegiatan rutin di ruang terbuka ini ya, komunitas ini juga mengajak anak muda yang lain ini kembali merasakan pengalaman bermain secara langsung. Nah, jadi sebelum permainannya dimulai itu semacam ada ritual ya, sederhana seperti absen dan perkenalan. Jadi saya datang bersama dua teman gitu, tetapi suasana yang hangat membuat batas antar orang cepat mencair dan tidak ada kesan eksklusif. Jadi pendatang baru langsung disambut sebagai dari ini ya, bagian dari kelompok gitu. Nah, setelah itu dilakukan nih pemanasan singkat sebagai pembuka sebelum permainan dimulai, teman Produer. Nah, jadi di sela waktu juga ini ya, Dava ini sebagai CEO founder komunitas bermain ini menceritakan juga. Jadi komunitas ini lahir dari hal sederhana, jadi kerinduan terhadap permainan masa kecil. Nah, teman Produer, boleh nih kalau mau dibentuk komunitas nih untuk Sumedep, nggak apa-apa nih. Jadi banyak kok permainannya seperti yang dilakukan di ini ya, teman-teman komunitas bermain itu ada kayak lompat tali, terus ada semacam kayak main ini, tebak-tebakan, main petak umpet gitu. Pokoknya di masa yang dulu kita mainin itu dipermainkan lagi, teman Produer. Jadi boleh dong sekaligus ini ya mempererat silaturahmi dengan teman-teman di luar atau di yang jauh dari kota Sumedep itu untuk bergabung. Barangkali bisa nih jadi referensi kalian bersama nih untuk buat komunitas bermain ini. Jadi ngajak tiap malam minggu lah atau gimana gitu. Jadi buat dengan judulnya itu ya, melawan dominasi gawai dengan interaksi nyata gitu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Da, sementara.

94,6 Broda FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Jaga Malam teman Broda, dan kita next ke cerita penutup hari ya. Dan kita di cerita penutup hari ngobrolin tentang seputaran relasi. Nah, tahu kan relasi itu, jadi manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dan kondisi ini membuat seseorang ini ya kerap memiliki hubungan dengan orang yang lain. Jadi ikatan dengan orang lain dikenal juga sebagai hubungan atau relasin, itu relationship. Relasi ya. Oke, nanti kita bahas lengkapnya teman berdua ya, seperti ada jenis relasi dan manfaatnya relasi gitu ya. Oke. Stay dulu dong di Broda FM sebenarnya teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman Prodoa sudah tahu kan, manusia ini merupakan makhluk sosial ya, yang tidak dapat hidup sendiri loh. Nah, jadi di kondisi ini membuat seseorang ini kerap memiliki hubungan dengan orang yang lainnya. Jadi ikatan dengan orang lain ini dikenal sebagai ini ya, hubungan atau relasi. Nah, relasi atau hubungan ini juga memiliki arti yang sangat luas, teman Prodoa. Jadi kamu bisa memiliki seorang bisa memiliki hubungan ya yang romantis dan non romantis, bahkan hubungan yang dimiliki kamu itu dengan orang lain dapat ini ya berjalan positif hingga ke negatifnya. Jadi nggak ada salahnya sih kenali berbagai informasi menarik mengenai relasi. Nah, jadi kalau bicara jenisnya ini ada ini ya, relasi itu yang terjadi itu kayak seperti hubungan keluarga, hubungan romantis, hubungan pertemanan dan persahabatan. Juga ada hubungan kerja, hubungan seksual, atau hubungan situasional gitu. Nah, manfaatnya ada berbagai manfaat nih yang bisa kamu rasakan ketika memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan sosial, yaitu meningkatkan kesehatan fisik serta mental kamu nih, teman Prodoa. Nah, dengan memiliki hubungan yang baik, kondisi ini membuat kamu terhindar dari gangguan kesehatan mental seperti depresi, stres hingga gangguan cemas. Selain itu, kamu akan ini ya, teman Prodoa, memiliki rasa percaya diri dan harga diri lebih tinggi nih dibandingkan saat kamu memiliki masalah dalam sebuah hubungan yang kamu jalani. Bahkan teman Prodoa tahu enggak, relasi yang baik itu juga bisa meningkatkan empati dengan orang lain loh. Nah, dengan gitu kamu akan merasa memiliki banyak orang yang peduli dengan kondisi kamu. Nah, hal ini yang tentunya nih membuat kamu merasa bahagia dan terhindar dari stres, sehingga imunitas tubuh akan menjadi lebih baik, teman Prodoa. Tentunya peningkatan imun tubuh akan terkait dengan penurunan risiko gangguan kesehatan dong. Seperti ini ya, imunitas tubuh yang baik juga akan membuat pemulihan penyakit yang kamu alami semakin membaik. Jadi seorang atau kamu yang tidak memiliki relasi yang baik dengan orang lain, resikonya itu bisa meningkatkan gangguan kesehatan. Contohnya seperti obesitas, tekanan darah, demensia, dan penurunan kesehatan fisik. Nah, ini yang paling parahnya itu bisa gangguan jantung, teman Prodoa. Jadi kita memang harus dituntut mempunyai relasi yang baik dengan orang lain, teman Prodoa, agar ini ya bisa terhindar dari penyakit yang tadi itu yang aku bilangin tadi. Jadi memang sejatinya manusia itu harus melakukan hal-hal yang baik, teman Prodoa, agar mendapat dukungan dari salah satu dari lingkungan ataupun di sisi lain lah. Jadi kita berbuat baik, balasannya akan baik juga, oke? Okay?

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumedang FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Sumedang, teman terbaik kamu.

0: Mel, menurut kamu apa sih modal utama masa depan Indonesia?
1: Ya, manusianya sih.
0: Nah, itu tuh asta cita yang kelima kita. Fokus ke pendidikan dan kesehatan.
1: Biar anak muda tuh nggak cuma pinter, tapi juga siap mental.
0: Betul sekali. Skill dapat, karakter juga dapat.
1: Karena saingan kita sekarang itu bukan cuma satu kota, tapi satu dunia.
0: Makanya kualitas diri itu investasi jangka panjang, Mel.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: My alma mater.

0: lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'lab sejak era 1970-an yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini gak ketinggalan zaman. 5 tahun terakhir hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, unsur-unsur alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern teman-teman, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, teman Pro 2, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, kalau lihat berita bencana, banjir, gempa, atau gunung meletus di daerah lain di medsos kamu, apa coba reaksimu teman Pro 2? Cuma kasihan sebentar ya, terus scroll lagi ya, lanjut ya. Hati-hati ya teman Pro 2, sikap, itu jauh dari gue. Nah itu berbahaya teman Pro 2. Faktanya sampai akhir November 2025 ini, ada 2.942 bencana alam di Indonesia. Dan hampir setengahnya adalah banjir. Jadi bencana ini bukan cuma berita orang lain, tapi menjadi ancaman real di sekitar kita ya. Kenapa Indonesia itu rawan? Karena kita tinggal di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, dan itu sebabnya potensi gempa, tsunami, letusan gunung api, nah itu selalu ada. Dan sejarah mencatat betapa dahsyatnya dari tsunami Aceh 2004 hingga letusan gunung Merapi ya. Jadi bukan soal jika bencana datang, tapi kapan kita harus siap menghadapinya. Dan kesiapan ini dimulai dari diri sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali resiko di daerahmu ya, resiko bencana teman-teman. Cek peta rawan bencana. Terus yang kedua, buat rencana darurat untuk kamu dan keluarga kamu. Tentukan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan power bank. Gitu ya, 62. Dan kamu bisa cek di BMKG atau BNPB yang punya banyak panduan lengkap di situ ya. Dan persiapan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Terakhir, jaga juga kesehatan mental, teman Pro 2. Bencana memang menegangkan, tapi berbicara dengan orang terpercaya dan membatasi paparan berita traumatis berulang, ini bisa membantu. Jadi, stop remehkan ya. Mulai sekarang harus bersiap, dan kamu juga harus update terus informasi-informasi tentang alam kita, teman Pro 2 ya. Tentu saja dari RRI boleh, rri.co.id ya. Oke, mungkin langkah-langkah kecil yang kita persiapkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari kelak. Oke, nomor 2.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat. RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu. Jazz Music Prodia.

Oke, teman Brodo, sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Jumat, tanggal 8 bulan Mei 2026. Dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Izal Karini undur diri dari ruang dengar teman Brodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Bagi teman-teman yang masih lajang, sedangkan usia sudah bisa dinilai cukup atau bahkan sudah hampir ya mendekati usia-usia yang mantap untuk menikah, tapi jodoh tak kunjung tiba, maka bagaimana kita menghiasi masa penantian jodoh ini agar bisa bernilai ibadah? Yang pertama adalah teman-teman tetap yakinkan ridho akan ketentuan Allah. Ingat, jodoh adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari juga di masa penantian jodoh ini boleh kita lakukan ikhtiar lahir, ikhtiar batin, sembari kita juga memantaskan diri sehingga kita juga bisa mendapatkan jodoh terbaik kita. Juga teman-teman, ingatlah di saat kita sudah berkali-kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa kita tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak mengabulkannya, tapi saja Allah itu menundanya. Karena apa? Karena ketika kita mungkin diberikan jodoh saat ini, mungkin kita belum siap untuk menerimanya. Maka tetap lakukan ikhtiar zahir dan batin dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa dengan doa-doa yang kita ijabahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jodoh itu akan datang di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jelajah Produa. Jalan-jalan yuk bareng Produa.
1: 94,6 RRI Produa FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pagi-pagi, teman Produa. Bareng sendiri lagi pagi ini di Sepada hari Sabtu. Kita jelajah-jelajah dulu, teman Produa. Sekarang kita akan jalan-jalan ke Kabupaten Jombang. Ini sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur, teman Produa. Ibu kotanya adalah Kecamatan Jombang. Dan Kabupaten Jombang ini, teman Produa, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut dan berjarak 79 km dari Baradaya Surabaya. Jadi Jombang ini memiliki luas wilayah yaitu 1159,50 km² dan pada tahun 2024 penduduk Jombang itu mencapai 1,376,547 jiwa dengan kepadatan penduduk 1,187 jiwa per kilometer persegi. Jadi Jombang ini, teman Produa, memiliki posisi yang begitu sangat strategis ya, karena berada di persimpangan jalur lintas tengah Jakarta, Purwokerto, Yogyakarta, Ngawi, Surabaya kalau nggak salah. Untuk di selatan yaitu selatan Jawa ya, ada Bandung, Yogyakarta, Ngawi, Surabaya. Itu setonya Sanri ya. Dan pastinya teman Produa itu tahu ya, dari dulu tahu kalau Jombang ini dikenal dengan sebutan Kota Santri gitu. Jadi kalau misalkan Kota Jombang udah masuk Kota Santri gitu. Karena di sana banyak institusi pendidikan Islam atau pondok pesantren di wilayahnya, teman Produa. Bahkan ada namanya PMEO yang mengatakan Jombang itu adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa, karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Spill ya. Untuk pesantrennya ya, Tebu Ireng ada. Terus Denanyar. Nah ya, Denanyar. Tuh ada. Terus ada Tambak Beras dan juga ada Darul Ulum atau Rejoso. Juga di sini banyak, teman Produa, tokoh-tokoh terkenal ya. Tokoh-tokoh terkenal Indonesia yang dilahirkan di Kabupaten Jombang. Tuh ya, ntar lagi lah. Kita simak dulu lagu dari Nyoman Paul. Namanya Juga Hidup nih, spesial buat kamu yang baru tune in.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: do. I wish that I could tell you that I miss.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
2: Yuk, gas lagi yuk ke Kabupaten Jombang teman-teman Pro 2 ya. Jadi tokoh terkenal Indonesia yang dilahirkan di Kabupaten Jombang itu Presiden Republik Indonesia keempat. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Terus ada lagi Ketua Umum PKI pertama Semaun, pahlawan nasional. Terus ada Kiai Haji Hasyim Asari dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Ini juga dilahirkan di Kabupaten Jombang. Ada Nurholis Majid dan ada Emma Ainun Najib teman berdua. Emang tokoh-tokoh terkenal Indonesia ini yang begitu besar dilahirkan salah satunya di Kabupaten Jombang teman berdua. Tapi setelah kita spill Kabupaten Jombang dan Sandri searching ya barusan ya di googling teman berdua, ternyata sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang ini teman berdua merupakan dataran rendah, yaitu memiliki 90% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Nah, secara umum Kabupaten Jombang teman berdua dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian utara yang terletak di sebelah utara Sungai Berantas. Ini meliputi sebagian besar kecamatan Pelandaan, kecamatan Kabu, dan sebagian kecamatan Musikan dan kecamatan Kudu teman berdua. Nah, di bagian tengah ini di sebelah selatan Sungai Berantas merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan hingga 15%. Jadi merupakan kawasan pertanian dengan jaringan irigasi yang ekstensif serta kawasan permukiman penduduk yang padat teman berdua. Kalau di bagian selatannya itu merupakan daerah pegunungan teman berdua dengan kondisi wilayah yang bergelombang. Semakin ke tenggara semakin tinggi. Hanya sebagian kecamatan ada namanya Kecamatan Wonosalam. Ini yang memiliki ketinggian di atas 500 meter. Jadi itu reliefnya ya. Dan kalau misalnya batas-batas wilayah Kabupaten Jombang ini berbatasan dengan beberapa wilayah teman Pro 2. Ya kalau di utara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Kalau batasan di timur Kabupaten Mojokerto, selatan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, dan barat itu perbatasannya ya atau berbatasan dengan beberapa wilayah. Untuk di barat itu Kabupaten Nganjuk dan juga Kabupaten Kediri.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.